0: terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma, melaporkan.
1: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri,

0: Jepang, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varicella atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk batuk pilek. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
2: TBC ya?
1: Iya, 50. Yang varicella nih, varicella cacar itu sekarang kasusnya nggak terlalu.
2: Oh, nggak terlalu.
1: Nggak terlalu banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu

0: Parepare, Kabupaten Kediri.
1: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ispa gitu sih, kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
0: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta

0: KPS Anu Kusuma melaporkan.
1: Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Sing di Jakarta International Convention Center JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurnia.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
3: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
2: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
3: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
4: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
5: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
3: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Adalena melaporkan selengkapnya.
6: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi Dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, di Jakarta, Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting, mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
7: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan India. Telah 90,4% postalis Indonesia langsung mendapatkan tarif, sementara tambahan 8,37% postarif akan mendapatkan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Eropa secara lebih luas.
6: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
8: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
6: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka ruang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
9: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
10: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
11: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi telah ditanamkan di wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
10: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
6: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri.
9: Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
12: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
13: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
12: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
9: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan, Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
14: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di perkapalan. Presiden Putin menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita jadi lebih baik kualitasnya, itu juga salah satu bicarakan dari Pak Presiden akan kirim timnya segera untuk mempelajari, dan yang setelah juga baru akan FTA dengan Eurasia dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentu memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
9: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan, akan disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Randira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,5 1,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selatan. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke parlemen paling cepat pada bulan ini. Di dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat 5 klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Tresli. Brigadir Tresli, silakan.
16: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priok dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priok. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Tol. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3, yang terakhir CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam, ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman kami rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram, juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti. Menyajikan rangkaian informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Lanjut terus dengan rangkaian program selanjutnya Takengon pagi ini menemani kebersamaan kita.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat untuk semua, untuk Anda pendengar setia dimanapun berada. Pendengar, ada satu informasi ini berkaitan dengan BMKG yang deteksi 2.271 titik padas di Sumatera, Riau, yang capai 235 hotspot. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2.671 titik panas hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data Jumat 4 September 2026. Perakirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, dan menurut informasi juga jarak pandang di Pekanbaru itu terpantau hanya sekitar 5 km dengan kondisi berasap. Dan sementara itu kualitas udara pada dini hari hingga pagi berdasarkan konsentrasi partikulat PM2,5 masuk kategori sangat tidak sehat. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya kelompok rentan seiring meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Riau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Riau menyampaikan, saat ini titik karhutla masih ditemukan di kabupaten di beberapa kabupaten. Upaya pemadaman di sejumlah lokasi tersebut juga masih terus dilakukan, dan hal ini dilakukan untuk mencegah kebakaran.

0: Iya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

93 FM Pro 1 RRI Tegal, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk informasi selanjutnya masih dari rri.co.id dari wilayah Tengah Aceh. Kali ini berkaitan dengan informasi tentang hari ke-125 Suling Kapolres Bandar Meriah pamit dan titip pesan Kamtibmas. Suasana haru mewarnai pelaksanaan subuh keliling Suling Polres Bandar Meriah di Masjid Agung Babu Salam, Kecamatan Bukit, dan kegiatan yang dimulai sekitar pukul 5 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat tersebut di Kapolres Bandar Meriah AKBP Haris Cai Dwi Susanto SIK MIK, kemudian ada Wakapolres, Kapolsek Bukit, para perwira dan personel Polres Bandar Meriah, tokoh ulama serta sekitar 100 jemaah lainnya. Dan dalam kesempatan tersebut Kapolres menyampaikan bahwa Suling hari itu merupakan pelaksanaan yang ke-125 selama dirinya bertugas di Bandar Meriah, dan dia juga menyampaikan rasa syukur sekaligus berpamitan karena akan melanjutkan tugas di Kabupaten Aceh Timur. Kapolres juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan Kamtibmas, serta terus menjaga persatuan dan keamanan di tengah masyarakat.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar didampingi Asisten 1 Sekda Kab Bener Meriah Hairmansyah SIPMSD menerima kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Loksmawi Yudo Herlambang di ruang kerja Bupati Bener Meriah. Pertemuan tersebut turut dihadiri juga oleh pimpinan cabang Bank Aceh Syariah Bener Meriah Andi Sahputra. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Bank Indonesia, serta Bank Aceh Syariah, khususnya dalam mendukung penguatan perekonomian dan sektor keuangan di Kabupaten Bener Meriah. Bupati Bener Meriah menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap koordinasi serta kolaborasi antara lembaga dapat terus ditingkatkan demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bener Meriah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk pagi ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon. Selanjutnya, selamat pagi.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

103 FM Rosatu RRI Takengon. Pendengar kita di program Beranda Asta Cita untuk minggu Sabtu minggu pertama ya, di awal pekan Sabtu minggu pertama di bulan September. Oke, pendengar, ada satu tema yang kami angkat berkaitan dengan menjaga stabilitas pangan lokal, sinergi petani dan pemerintah daerah di tengah dinamika cuaca, khususnya untuk wilayah Tengah Aceh. Kita lihat ya pendengar Pro 1 RRI Takengon,

Tema pembahasan kita kali ini tentunya sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan hadir di meja makan kita juga sehari-hari. Katakanlah pangan, beras, sayuran, cabai, tomat, kentang, bawang, dan berbagai hasil pertanian lainnya. Kita mungkin hanya melihatnya ya sebagai bahan makanan, tetapi di balik setiap bahan pangan itu ada kerja keras petani, ada lahan pertanian, ada biaya produksi, ada distribusi, dan tentu saja ada kondisi alam yang konon sangat menentukan hasil panen. Kita berada di wilayah Aceh Tengah, wilayah Tengah Aceh, daerah yang kehidupan masyarakatnya juga sangat dekat dengan sektor pertanian. Pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana kira-kira menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan lokal jika kondisi cuaca juga sulit diprediksi? Bagaimana petani bisa tetap berproduksi? Dan bagaimana pemerintah daerah dapat hadir untuk membantu petani sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi? Dan ini yang akan menjadi bahasan kita dalam Beranda Asta Cita pekan ini. Pendengar Pro 1, dinamika cuaca juga menjadi salah satu tantangan yang konon tidak bisa diabaikan dalam sektor pertanian. Hujan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko tanaman terserang penyakit, menyebabkan genangan bahkan longsor di sejumlah wilayah. Sebaliknya, periode kering juga dapat mempengaruhi ketersediaan air bagi tanaman. Ya, bagi petani, perubahan kondisi cuaca bukan sekedar informasi dari perakiraan cuaca. Dan ini berkaitan langsung dengan keputusan kapan menanam, kapan melakukan pemupukan, kapan melakukan penyemprotan, hingga kapan memanen. Karena itu, kemampuan petani beradaptasi dengan kondisi cuaca juga menjadi semakin penting. Ya, pendengar, kalau kita berbicara tentang ketahanan pangan, maka pembicaranya tidak bisa dilepaskan dari petani. Petani adalah bagian penting dari rantai pangan, mulai dari mengolah tanah, memilih benih, menanam, merawat tanaman, menghadapi hama dan penyakit, sampai akhirnya hasil panen bisa dinikmati masyarakat. Karena itu, menjaga stabilitas pangan lokal berarti juga menjaga keberlanjutan usaha tani. Petani membutuhkan kepastian, bukan berarti setiap musim harus bebas dari resiko, karena pertanian memang selalu berhadapan dengan resiko. Tetapi petani membutuhkan dukungan agar ketika menghadapi persoalan seperti cuaca ekstrim, serangan organisme pengganggu tanaman, kenaikan biaya produksi atau persoalan pemasaran, mereka tidak menghadapinya sendirian. Disinilah pentingnya strategis.

0: Ja,
1: nah, jangan.
0: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon dan pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kalau kami ajak setidaknya untuk pendengar bisa berbagi tanggapan tentang apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi petani di daerah saat ini. Apakah soal cuaca, ketersediaan pupuk, harga hasil panen, biaya produksi, atau justru pemasaran? Silakan pendengar bisa sharing ya untuk pagi ini, bisa lewat pesan WhatsApp aja. Dan tentunya ngomongin soal kaitannya dengan cuaca dan bagaimana sih sebenarnya strategi petani ini yang biasa menanam, mungkin sudah punya pengalaman yang luar biasa. Pendengar, pertanian memang sangat bergantung pada alam, tetapi bukan berarti petani tidak bisa melakukan antisipasi. Informasi cuaca juga menjadi salah satu alat penting dalam menentukan strategi budidaya. Ya, petani dapat memperhatikan perkembangan perakiraan cuaca sebelum melakukan kegiatan tertentu di lahan. Misalnya, ketika akan melakukan pemupukan atau penyemprotan, kondisi hujan juga tentu perlu diperhitungkan. Petani begitu juga ketika memasuki periode dengan curah hujan tinggi. Ya, petani perlu memperhatikan kondisi drainase lahan, potensi penyakit tanaman, serta memilih varietas yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Artinya adaptasi terhadap perubahan cuaca juga harus menjadi bagian dari perencanaan usaha tani. Dan tentu saja informasi tersebut juga akan lebih bermanfaat apabila disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dapat dijangkau oleh petani. Pendengar, tetap bersama Beranda Astacita Pro 1 RRI Takengon. Dan selanjutnya nanti kita akan mengulas juga nih tentang peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan lokal.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

23 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat selalu ya untuk Anda dan pendengar. Kalau dilihat terkait dengan peran pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan lokal, kalau tadi kita berbicara tentang petani sebagai ujung penting produksi pangan, sekarang kita melihat peran pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem pertanian yang mendukung petani. Dukungan itu bisa dilakukan melalui berbagai aspek, mulai dari penyuluhan pertanian, bantuan sarana produksi, penguatan kelompok tani, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian, pengelolaan irigasi, sampai membantu membuka akses pemasaran. Yang tidak kalah penting adalah penguatan data dan informasi pangan. Pemerintah perlu mengetahui kondisi produksi, kebutuhan masyarakat, perkembangan harga, dan potensi gangguan terhadap pasokan. Dengan informasi tersebut, kebijakan dapat dibuat lebih cepat dan tepat. Karena menjaga pangan bukan hanya soal memastikan ada produksi, tapi juga memastikan produksi cukup, distribusi berjalan, harga wajar, dan masyarakat bisa memperoleh pangan dengan mudah. Pendengar, stabilitas pangan tidak mungkin dibangun oleh satu pihak. Petani memiliki pengetahuan dan pengalaman di lapangan. Pemerintah memiliki kewenangan dan program. Penyuluh pertanian memiliki pengetahuan teknis. Pelaku usaha memiliki peran dalam distribusi dan pemasaran. Sementara masyarakat juga memiliki peran sebagai konsumen. Semuanya berada dalam satu mata rantai. Karena itu sinergi menjadi kata kunci.

Esensi Buku RRI Takengon bersama saya Nur Hasanah. Buku La Tahzan adalah buku motivasi Islami karya Dr. Aid Al-Qarni yang mengajak membaca untuk tidak larut dalam kesedihan dan selalu bersikap optimis dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Judul buku ini sendiri diambil dari bahasa Arab yang berarti jangan bersedih, yang mencerminkan pesan utama dari isi buku ini. Buku ini menawarkan pendekatan Islami dalam mengatasi kegelisahan, kecemasan, dan kekecewaan yang sering dialami manusia. Dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, La Tahzan memberikan solusi agar setiap ujian kehidupan dapat diterima dengan lapang dada dan dijadikan sebagai pelajaran berharga. Dr. Aid Al-Qarni menyampaikan bahwa manusia tidak seharusnya menggantungkan harapan kepada sesama manusia, melainkan kepada Allah semata. Sebagai buku kategori pencerahan hati, An-Nafsu Al-Mutma'innah, La Tahzan tidak hanya sekedar berisi renungan reflektif, tetapi juga terapi spiritual yang berdasarkan ajaran Islam. Buku ini memberikan ratusan tips dan motivasi agar seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih bahagia, bersyukur, dan tidak terpuruk dalam kesedihan. Salah satu kekuatan

utama dari buku ini adalah gaya bahasanya yang mengalir dan lugas, membuatnya mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Tidak heran jika sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2001 silam, buku ini telah terjual lebih dari 1 juta eksemplar dan menjadi salah satu buku motivasi terlaris di Timur Tengah. Beberapa kutipan dalam buku ini memberikan inspirasi yang mendalam bagi para pembaca. Seperti, betapa banyak jalan keluar yang datang setelah putus asa, dan betapa banyak kegembiraan yang datang setelah kesusahan. Siapa yang berbaik sangka kepada pemilik Arsh, dia akan memetik manisnya buah yang dipetik di tengah-tengah pohon berduri. Pesan utama dari buku Latahzan adalah bahwa hidup ini harus dijalani dengan penuh rasa syukur dan kesabaran. Setiap ujian yang datang bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memperkuat iman dan kedekatan seseorang kepada Allah. Buku ini mengajarkan bahwa kesedihan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi bisa dijadikan sebagai alat untuk introspeksi dan peningkatan diri. Dengan segala manfaatnya, Latahzan sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang sedang mengalami masa sulit, agar mereka dapat menemukan ketenangan hati dan tetap tegar menghadapi berbagai tantangan hidup. Esensi buku produksi RRI Takeon.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda mendengarkan Cek Fakta. Untuk Cek Fakta kali ini berkaitan dengan klaim link atau tautan pendaftaran untuk mendapatkan program bantuan alat pertanian 2026 dari pemerintah. Informasi yang diunggah salah satu akun Facebook pada 31 Agustus 2026 lalu. Penelusuran tim Cek Fakta terkait dengan klaim link pendaftaran program bantuan alat pertanian 2026 dari pemerintah mengarah pada unggahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya @PSP Kementan. Dalam unggahannya, Ditjen PSP Kementan mengimbau masyarakat waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Ditjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alsintan, pupuk, pestisida maupun program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Masyarakat juga diminta jangan mengklik tautan mencurigakan dan memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Ya, kesimpulannya, hasil penelusuran tim Cek Fakta, klaim link pendaftaran program bantuan alat pertanian 2026 dari pemerintah tidak benar dan merupakan hoax. Demikian Cek Fakta pagi ini. Anda dapat ikuti Cek Fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk semua dan stay tune terus bersama kami. Semangat untuk jalani beragam aktivitas di akhir pekan ini. Dan pendengar Pro 1 juga sehat selalu tentunya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Ra, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ότι για υπέρφω σε αυτό ερευνητά κοινών για να ρεκορμάσει την εξυπηρεσία. Semoga selalu ada Bri dari Bondan Prakoso yang sudah hadir menemani kita pendengar di berbagai wilayah dataran tinggi di Indonesia. Ya. Kali ini informasi yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan pelaksana tugas PLT Sekda Aceh Taufik STMSI meminta seluruh SKPA serius dalam mempersiapkan perubahan rencana kerja pemerintah Aceh RKPA tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Taufik pada saat memimpin rapat persiapan perubahan RKPA tahun 2026 di ruang Rapim P2K Kantor Gubernur Aceh Jumat 4 September 2026. Rapat digelar sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Aceh untuk memastikan persiapan perubahan RKPA berjalan cepat, tertib dan terkoordinasi. Turut hadir pada kesempatan tersebut para asisten Sekda Aceh, staf ahli Gubernur Aceh, para kepala SKPA terkait serta para kepala biro di lingkungan sekretariat daerah Aceh. Ya, informasi selengkapnya silakan browsing lebih lanjut di rri.co.id.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

93.1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ada beberapa informasi kabar lainnya yang juga kembali kami rangkaikan untuk Takengon pagi ini. Kali ini informasi berkaitan dengan Pramuka Aceh Tengah yang ikut aksi bersih dan penghijauan Das Besangan. Pendengar Pro 1, Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Aceh Tengah turut berpartisipasi dalam kegiatan peduli lingkungan yang diselenggarakan RRI Takengon di sepanjang daerah aliran sungai atau Das Besangan, Jumat 4 September 2026. Kegiatan tersebut diisi dengan aksi bersih lingkungan dan penanaman bibit pohon sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio yang puncaknya akan diperingati pada 11 September 2026. Alam Syuhada mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian Pramuka terhadap kelestarian lingkungan khususnya kawasan Das Besangan. Ia juga mengapresiasi RRI Takengon yang telah melibatkan Pramuka dalam kegiatan sosial dan lingkungan sekaligus menjadi ruang bagi anggota Pramuka untuk berkontribusi secara langsung di tengah masyarakat.

Esensi Buku Produksi RRI Takengon. Journal of Gratitude oleh Sarah Amijo. Sebuah buku yang memikat hati lahir dari tangan kreatif Sarah Amijo, seorang ilustrator dan penulis berbakat. Diterbitkan pada tahun 2017. Buku ini berhasil menjadi salah satu bestseller berkat keunikan konsep dan nilai-nilai yang ditawarkannya. Sarah Amijo dikenal dengan brand ilustrasinya yang bernama Big Bear and Bird, yang namanya juga menghiasi sampul buku ini. Menggantikan nama sang penulis sehingga memberikan nuansa personal dan artistik yang khas. Dengan tebal hanya 192 halaman, buku ini mungkin terlihat sederhana, namun kandungannya sangat mendalam. Melalui ilustrasi dan tulisan, Sarah mengajak pembaca untuk merenungi 5 tema utama yang terangkum dalam isi buku ini. Oneself, nature, people, masculinity, dan love. Tema-tema ini adalah refleksi dasar kehidupan manusia yang kerap terabaikan dalam rutinitas sehari-hari. Buku ini mengingatkan kita untuk bersyukur atas berbagai aspek kehidupan, dari diri sendiri, hubungan dengan orang lain, hingga keindahan alam dan cinta. Sarah Amijo mempersembahkan ilustrasi yang menggemaskan dengan gaya yang playful dan ceria. Pewarnaan lembutnya mampu menghadirkan kehangatan, membuat setiap halaman menjadi pemandangan yang menyenangkan mata. Setiap karakter hewan yang digambarkannya memiliki daya tarik tersendiri, menambah dimensi emosional pada pesan-pesan syukur yang disampaikan. Ilustrasi ini tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga medium utama untuk menyampaikan esensi syukur dengan cara yang ringan dan menggugah hati. Buku ini juga memuat kutipan-kutipan sederhana yang menembus jiwa, mendorong pembaca untuk merenungkan kehidupan mereka. Kutipan ini menunjukkan kesadaran akan hal-hal kecil yang sering terlupakan, namun memiliki makna besar. Misalnya, mengingatkan kita untuk bersyukur atas matahari pagi, senyuman hangat seorang teman, atau waktu tenang yang langka di tengah kesibukan. Sarah dengan bijak mengemas buku ini untuk dinikmati secara fleksibel. Pembaca dapat menyesuaikan pembacaan sesuai kondisi emosi dan pengalaman pribadi mereka. Hal ini membuat setiap momen membaca terasa unik dan tidak pernah membosankan. Journal of Gratitude tidak hanya menjadi buku yang menghibur, tetapi juga sebuah pengingat untuk hidup lebih sadar dan penuh rasa syukur. Dengan tampilan yang eye-catching dan pesan yang mengena, buku ini cocok untuk siapa saja yang mencari jeda dari hiruk-pikuk kehidupan dan ingin merasakan keindahan dalam kesederhanaan. Sarah Amijo melalui buku ini buktikan bahwa rasa syukur dapat ditanamkan dengan cara yang menyenangkan dan inspiratif. Membacanya adalah seperti memeluk hangat yang menguatkan jiwa sekaligus menumbuhkan rasa syukur atas karunia besar maupun kecil dalam hidup kita. Esensi buku Journal of Gratitude, produksi RRI Takengon.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan

0: Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Bersama saya Fajri hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Hingga nanti pukul 3 sore lewat rangkaian program dan informasi yang akan hadir menemani ruang dengar Anda. Dan ya, mengawali jumpa kita hadir program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik menjaga kesehatan dengan dukungan komunitas. Pendengar, nanti kita akan ulas berkaitan dengan hal ini. Kami hadirkan dulu satu pilihan lagu kembali menemani ruang dengar Anda.

0: ternyata gak bener ya ini. Mana udah share ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, Nis, aku sering dengar orang bilang, bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
4: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini, Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
3: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
4: Betul banget, Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi, manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
3: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
4: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
3: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
4: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
3: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
4: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
3: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
4: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon masih bersama kami di 93 FM. Untuk saat ini di program Ruang Disabilitas dan Inklusi, pendengar menemani ruang dengar Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah mulai aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita ini dapat berjalan dengan baik di akhir pekan awal September 2026. Pendengar,

Ya, berkaitan dengan topik kita, ya, menjaga kesehatan dengan dukungan komunitas pendengar di ruang disabilitas hari ini. Kita akan membahas tentang menjaga kesehatan dengan dukungan komunitas. Karena menjaga kesehatan ternyata bukan hanya tentang apa yang kita lakukan untuk diri sendiri. Ada kalanya kita membutuhkan dukungan orang lain, keluarga, sahabat, tetangga, komunitas, organisasi, bahkan lingkungan sekitar bisa menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan seseorang. Terlebih bagi penyandang disabilitas, dukungan komunitas yang tepat dapat membantu seseorang lebih percaya diri, lebih aktif, lebih mandiri, dan tentunya lebih mudah mendapatkan akses terhadap informasi maupun layanan kesehatan. Pendengar, kalau kita bicara tentang kesehatan, mungkin yang langsung terlintas adalah rumah sakit, dokter, obat-obatan, atau pola hidup sehat. Padahal, kesehatan memiliki makna yang lebih luas. Iya, pendengar, kesehatan juga berkaitan dengan lingkungan tempat kita tinggal, kondisi sosial, dukungan keluarga, kesempatan untuk beraktivitas, sampai dengan akses terhadap informasi. Dan satu hal yang paling penting untuk kita pahami bersama, setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup sehat, termasuk saudara kita penyandang disabilitas. Karena itu, jangan sampai kondisi disabilitas justru membuat seseorang mengalami hambatan untuk mendapatkan informasi kesehatan, pelayanan kesehatan, ataupun kesempatan untuk menjaga kebugaran. Misalnya saja, ketika ada kegiatan pemeriksaan kesehatan di lingkungan masyarakat, apakah tempatnya mudah diakses oleh pengguna kursi roda? Apakah informasi kegiatan dapat diterima oleh teman-teman dengan hambatan pendengaran atau penglihatan? Apakah petugas memberikan pelayanan dengan cara yang ramah dan menghargai kebutuhan setiap orang? Hal-hal seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi sebagian orang, akses yang sederhana tersebut sangat menentukan. Ya, pendengar, mengapa dukungan komunitas itu penting? Nanti kita akan ulas, tetaplah bersama kami di 93 FM.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Ah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
0: Nih.
1: Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Pernah gak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 10 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ya, untuk selanjutnya berkaitan dengan mengapa dukungan komunitas itu penting. Pendengar, kita membutuhkan orang lain. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial. Ketika seseorang sedang menghadapi masalah kesehatan, dukungan dari lingkungan sekitar bisa memberikan kekuatan yang sangat berarti. Coba kita bayangkan ada seseorang yang ingin mulai berolahraga, tetapi merasa kurang percaya diri karena kondisi fisiknya. Kalau dilakukan sendirian mungkin terasa berat, tetapi ketika ada teman atau komunitas yang mengajak bersama-sama, memberikan semangat dan menciptakan suasana yang nyaman, aktivitas tersebut bisa menjadi jauh lebih menyenangkan. Begitu juga dengan penyandang disabilitas. Komunitas bisa menjadi tempat untuk mendapatkan informasi, mendapatkan dukungan emosional, membangun kepercayaan diri, dan mendorong kemandirian. Pendengar, komunitas sehat adalah komunitas yang inklusif. Pendengar, komunitas yang sehat bukan hanya komunitas yang memiliki banyak kegiatan, tetapi komunitas yang mampu memastikan setiap anggotanya merasa diterima, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang, tidak membedakan, tidak menganggap seseorang tidak mampu hanya karena memiliki keterbatasan tertentu. Justru, kita perlu melihat kemampuan yang dimiliki setiap individu, misalnya dalam kegiatan olahraga. Tidak semua orang harus melakukan aktivitas yang sama. Yang penting adalah memberikan kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan. Dalam kegiatan sosial pun demikian. Teman dengan disabilitas bukan hanya menjadi penerima bantuan, mereka juga dapat menjadi penggerak kegiatan, relawan, pengurus komunitas, pelaku usaha, seniman, atlet, pendidik, dan berbagai peran lainnya. Pendengar, keluarga, komunitas, dan lingkungan. Dukungan terhadap kesehatan sebenarnya dimulai dari lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga, kemudian lingkungan tempat tinggal, lalu komunitas yang kita ikuti. Ketiganya memiliki peran yang saling melengkapi. Keluarga dapat memberikan dukungan sehari-hari, komunitas memberikan ruang untuk bersosialisasi dan berkembang. Sementara lingkungan yang inklusif memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menjalani kehidupan dengan lebih mandiri. Karena itu, ketika kita berbicara tentang kesehatan, jangan hanya bertanya apa yang bisa dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatannya. Tetapi kita juga perlu bertanya apa yang bisa dilakukan lingkungan agar seseorang lebih mudah menjaga kesehatannya. Pertanyaan kedua ini penting, karena kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, kesehatan adalah tanggung jawab bersama.
1: Fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pinoy for Yay Info. Hup! Tato! Dua! Tiga!
1: Dari tempat! Dari tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, ah, capek. Minum ini nih.
2: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh,
2: iya. Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking iki piye toh?
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Ya, berdengar Pro 1 RRI Takengon, ya di penghujung ruang disabilitas ini tema kita adalah menjaga kesehatan dengan dukungan komunitas. Dari pembahasan kita belajar bahwa menjaga kesehatan bukan hanya tentang diri sendiri. Ada keluarga yang mendukung, ada teman yang menyemangati, ada komunitas yang memberikan ruang, dan ada lingkungan yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Mari kita bersama-sama membangun komunitas yang lebih peduli, karena ketika satu orang sehat itu baik, tetapi ketika sebuah komunitas saling mendukung untuk hidup sehat, manfaatnya bisa dirasakan luas. Dan mudah-mudahan bermanfaat mendengar informasi yang kami sampaikan. Nantikan kembali program Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81. Sundula. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nata lakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portland Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama melihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang mampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat menentukan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan ini sangat memperlihatkan alasan Liverpool berani akan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke atas. Setelah pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portland Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Terjadi Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farisi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players to score the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu saya harus beradaptasi tanpa di sistem dan pemain. Jadi saling bertanya dan dengan pelatih jika perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1.

0: pelik musim ini. Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Sisan Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang PSS Sleman 2-1.
1: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita jugui ya bagaimana kapanan tim yang memang sudah berpengalaman kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Sisan Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Sisan Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2004 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya, setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa melihatkan pengalaman Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya saya kira dan skor yang didapat di kandang Arema cepat skor 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua setidak-tidak Sisan Mulang ini jangan sampai kalah lagi gitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari si Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar Coach Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
0: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Sisan Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya, di pekan pertama.
1: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan, namun kembali di catatan saya itu adalah bermain kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntungnya melihat Java yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan memiliki basis supporter yang kuat di Jawa begitu, sehingga di lapangan itu kelihatannya akan sedikit tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United ya, major nothing gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
0: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
1: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan, dalam musim terakhir mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM sebagai tuan rumah. Nah, saya kira bobotoh di Persib perlawan PSM nanti akan menunjukkan maksimal biasanya, sehingga mampu melucut semua para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu membuat Persib lebih lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, dari segi saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena manapun pekan pertama itu memang selalu susah, tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin tapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak melakukan kesalahan sendiri saja. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit di PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
0: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
1: Iya betul, saya kira kita para pecinta ya sangat mengerti bagaimana Sintayong Persija gitu di pekan pertama menghadapi Borneo. Nah, mampukah pelatih kita itu memberi kemenangan di pekan pertama supaya supaya positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap ST tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu dia juga memiliki penggemar di luar Persija ya, terutama saat menangani timnas. Dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira publik ketika dia menangani itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah. Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
0: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
1: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak keenam, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan distinguished ASEAN sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip
3: ya? Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virjantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, Presiden 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Lapangan untuk
1: dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya, mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Talking On. Demikian sudah kita ikuti bersama dinamika olahraga. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani ruang dengar Anda hingga pukul 12 nanti. Kita lanjut dengan musik tradisional dataran tinggi Tanuh Gayuh.

0: PPI for yay info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih, kertas itu kan dibikin dari kayu. Jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Dreiner. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Dreiner ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for yay info.

0: beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
1: Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Kami sampaikan untuk pencetak top skor sementara ya di Premier League. Mendengar persaingan pencetak gol terbanyak Premier League 2026-2027 mulai memanas setelah memasuki pekan ketiga. Dua pemain sementara memimpin top skor dengan koleksi 3 gol yakni Bruno Fernandes dari Manchester United dan Alexander Isak dari Liverpool. Informasi lengkap dapat langsung dilihat mendengar di laman kbrn rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takiwon, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup pukul 11.53 menit waktu Indonesia Barat. Setelah ini nanti kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya. Tetaplah bersama kami di 93 FM, pendengar Pro 1 RRI Takiwon, kanal informasi dan inspirasi.

Pertumbuhan ekonomi bisa dimulai dari desa. Hadirnya Koperasi Merah Putih menjadi langkah untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui semangat gotong royong dan kebersamaan. Koperasi dapat menjadi wadah untuk mengembangkan usaha, memenuhi kebutuhan masyarakat, mengelola potensi desa, dan membuka peluang ekonomi. Karena koperasi bukan hanya tentang usaha, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh dan sejahtera bersama. Mari dukung, manfaatkan, dan ikut mengembangkan Koperasi Merah Putih di desa kita. Koperasi Merah Putih, dari masyarakat untuk masyarakat, menuju desa yang mandiri dan sejahtera.

0: shocking one.
1: Dengar kami sampaikan lintas informasi tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Gayus mendorong masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Kadis Kominfo Gayus Nopal mengatakan IKD akan menjadi bagian penting dalam proses pendaftaran bantuan sosial melalui aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos yang mulai didata pada September 2026. Pada 2027 semua pendaftaran bansos sudah berbasis digital termasuk PKH dan PPNT. Masyarakat nantinya mendaftar melalui handphone masing-masing, bukan lagi melalui kepala desa. Sekalintas informasi, selamat siang.
0: Lintas Pro 1 Takengon.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Sobat RRI, hari ini kita dengan sangat mudah mengakses informasi dan berita hanya dari genggaman tangan. Namun bayangkan situasi Indonesia beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, para tokoh radio lokal mengambil langkah nekat demi membela kedaulatan bangsa. Tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Inilah kisah di balik lahirnya Radio Republik Indonesia dari 8 suara daerah menjadi satu suara persatuan Indonesia. Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, saat pendudukan Jepang, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hoso Kyoku. Namun ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun-stasiun Hoso Kyoku di berbagai daerah dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat, sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah berdiri tegak. Melihat kondisi kritis ini, para pembuat siaran dan teknisi Radio Indonesia tidak tinggal diam. Sobat RRI, pada tanggal 11 September 1945, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31, Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pertemuan penting ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus pelopor penyiaran radio di Indonesia. Di tengah suasana penuh tekanan politik, para peserta rapat berdiskusi sengit. Hasilnya, merek sepakat mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula, dirumuskan 3 butir komitmen perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI dikumandangkan. Sobat RRI, lahirnya RRI langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer 2 tahun 1948, para pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan-hutan pedalaman. Dari balik semak-semak dan gunung, pemancar gerilya RRI terus mengudara, menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. Sobat RRI, RRI lahir bukan sekedar sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa di masa-masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September kini tak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tetapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Sobat RRI, stasiun RRI di daerah mana nih yang paling sering kamu dengarkan lewat radio atau RRI digital? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon di rangkaian musik budaya Gayo ya. Sistem kekerabatan dan tutur Gayo plus varian budaya tradisional siang ini. Pendengar, ya berkaitan di tengah perkembangan zaman semakin kuatnya penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari, ada satu kekayaan yang tidak boleh kita lupakan, yaitu bahasa daerah. Dan untuk bahasan kita adalah berkaitan dengan tutur Gayo. Secara sederhana, tutur Gayo dapat kita pahami benar sebagai cara atau istilah dalam menyebut hubungan kekerabatan dan sapaan dalam masyarakat Gayo. Menariknya, dalam kehidupan masyarakat Gayo, seseorang tidak selalu memanggil orang lain hanya berdasarkan nama. Ada panggilan tertentu yang menunjukkan hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Artinya, ketika seseorang menggunakan tutur tertentu, sebenarnya ia sedang menggunakan atau menunjukkan posisi hubungan sosial dan kekeluargaan. Inilah yang membuat tutur Gayo begitu menarik. Tutur Gayo bukan hanya soal kata, tutur juga mengajarkan bagaimana kita bersikap ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, misalnya, tentu dengan cara penyampaian yang berbeda dibandingkan ketika berbicara dengan teman sebaya. Dari sini kita bisa melihat bahwa bahasa daerah memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai sopan santun. Pendengar, tutur Gayo sebenarnya bisa menjadi salah satu bentuk pendidikan karakter yang tumbuh secara alami. Adapun seperti misalnya panggilan kekerabatan, tutur pun, ibi, pak kul ya, dan juga kil mungkin, aka, abang, dan begitu seterusnya ya. Dan juga pendengar, tutur Gayo sebenarnya menjadi salah satu bentuk pendidikan karakter yang tumbuh secara alami dalam keluarga. Sejak kecil, anak diperkenalkan dengan berbagai panggilan kekerabatan. Mereka belajar siapa yang harus dihormati, bagaimana berbicara. Di tengah kehidupan modern, nilai seperti ini justru semakin penting. Teknologi membuat komunikasi menjadi lebih cepat. Anak-anak dan orang dewasa dapat berkomunikasi melalui pesan singkat, media sosial maupun platform digital. Namun, cepatnya komunikasi juga jangan sampai membuat kita kehilangan etika dalam berbicara. Karena itu, mengenalkan kembali tutur Gayo kepada generasi muda bukan berarti membawa mereka kembali ke masa lalu. Sebaliknya, ini adalah cara kemajuan zaman tetap berjalan bersama identitas budaya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita bergabung terlebih dahulu bersama dengan Masjid Ruhamah untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan zuhur nanti untuklah Takengon dan sekitarnya.
1: Bismillah.

menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang berada di wilayah Takengun dan sekitarnya. Pendengar, kami hadirkan selingan satu pilihan lagu Dataran Tinggi Tanugayu kembali menemani kebersamaan kita, dan saat lagi tepat pukul 13 seperti biasa kita akan ikuti Keberseruni.

0: Sedulur, menyawah di Keber Iwan Lau si Sedulur. Berita terkini Ari Pembumi Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takingan menyawahan Keber Seluni. Tarlo Sabtu tanggal 5 September 2026. Saudara, inilah Keber Seluni selengkapi. Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar didampingi Asisten 1 Sedaka Bener Meriah menerima kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Losmawi. Kita ikuti Keber Selengkapi.
2: Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar didampingi Asisten 1 Sedakap Bener Meriah Kairmansah SIP MSC menerima kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Luxmawi Yudu Herlambang di ruang bubuat di Bupati Bener Meriah. Pertemuan turut dihadiri pimpinan cabang Bank Aceh Syariah Bener Meriah Andri Sahputra. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi urun sinergi antara pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Bank Indonesia, urun Bank Aceh Syariah, khususnya untuk mendukung penguatan perekonomian urun sektor keuangan di Kabupaten Bener Meriah. Bupati Bener Meriah menyambut jero kunjungan Noya dan berharap koordinasi serta kolaborasi antar lembaga lepas renyai tingkatan kin mendukung pembangunan urun kesejahteraan masyarakat Bener Meriah. RRI Takingan, Erangi Aurora, kin keberseruni, munyawahan.
1: Pemerintah Kabupaten Gayo sumakati masyarakat kin mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD.
2: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas memakati masyarakat kini mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil. Kadis Kominfo Gayo Luas Nopal menyawahan IKD menjadi bagian penting dalam proses pendaftaran bantuan sosial melalui aplikasi perlindungan sosial Perlinsos si imulai idata i bulan September 2026. Itun 2027 bagiannya pendaftaran bansos ngeberbasis digital, termasuk PKH urum BPNT. Masyarakat kahemu daftar melalui HP masing-masing, gerne melalui reje kampung. Masyarakat dihimbau mengisi data sesuai kondisi si sebenari. Data si isawahan kahirannya verifikasi dan disesuaian urum database pemerintah, termasuk informasi penghasilan, kepemilikan aset, urum indikator leni, si berkaitan urum desil kesejahteraan. Digitalisasi perlinsos diharapkan menjadikan pendataan urum penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, lebih clear, transparan, serta terintegrasi antar instansi. RRI Takingan, Erani Aurora, menyawahni kabar seruni.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Takingan menaradan aksi munyuan batang kayu di objek wisata Arung Jeram Loko Badak Jemat Mani. Kita ikuti kabar selengkapnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Takingan menaradan aksi munyuan batang kayu di objek wisata Arung Jeram Loko Badak forum aksi bersih-bersih sampah di aliran Weh Pesangan Jemat Mani 4 September 2026. Kegiatan Noya Wan Rangkaian RRI PES 2026 si juga iaranan IBN RRI I Indonesia. Kepala LPP RRI Takingan Imam Topik Wan Sambutani menyawahan RRI PES menjadi program nasional RRI si bertema Harmoni Wan Aksi Murum Wan Membangun Negeri. Kegiatan Noya PES menjadi wadah kini perkuat peran RRI kini media publik segergus meningkatkan berdayaan UMKM, pelestarian seni urum budaya, peningkatan kesadaran kini kesehatan, kepedulian ke lingkungan, serta pengembangan wawasan publik. Kepala LPP RRI Takingan memakati kejadian kegiatan waya menjadi komitmen berurum dan menjaga alam, menjaga wehkul dan membangun lingkungan si sehat, serta berkelanjutan si munosah manfaat kim kita dewene. Kemudo karyoya Bupati Aceh Tengah si wakili asisten perekonomian dan pembangunan Jauhari ST menyambut jeroh terlaksanai RRI PES 2026. Kegiatan Noya menuruhan numetime sekedar wacana pelin, tapi langsung bergerak menuan 200 enih senuan, simuah, si terdiri hari ini hiasan, murum pokat, serta kegiatan membersih aliran Uih Pesangan. Menurutnya langkah ini menjadi sarana edukasi urum keteladanan kin generasi muda serta komunitas lokal wan menjaga ekosistem Tanuh Gayo. Selain angkasawan urum angkasawati RRI Takingan, kegiatan ini pe iurumi sejumlah pihak leni, lagu kekanak sekolah, mahasiswa, pramuka, urum sejumlah komunitas leni, siara di Kabupaten Aceh Tengah. RRI Takingan, Erani Aurora, menyawahni kabar seruni.
1: Biar saudara kami sawahan ke Berseloni hari-hari takingan nantinan ke Berseloni selanjuti. Jep luan jem satu ruhul berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biar saudara bernari kita pengenan ke Berseloni produksi RRI Takingan. Jelupan program ke Berseloni.

0: info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: bayangkan kalau semua orang yang berjudi selalu menang. Siapa yang menanggung semua hadiahnya? Faktanya, perjudian bukan dirancang agar semua orang menang. Perjudian dirancang agar orang terus berharap. Berharap menang, berharap balik modal, berharap keberuntungan datang, hingga tanpa sadar uang, waktu, bahkan ketenangan ikut dipertaruhkan. Coba tanyakan pada diri sendiri, kalau perjudian benar-benar membuat orang kaya, kenapa yang paling diuntungkan justru pihak yang menyelenggarakannya? Jangan pertaruhkan masa depan demi harapan yang semu. Kemenangan sejati lahir dari kerja keras, bukan dari perjudian.
1: FYI for Yay Info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
3: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for Yay Info.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Ah, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Wih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tau gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.
3: Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.
4: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takingon, rangkaian pilihan lagu dangdut, satu pilihan lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita. Dan selanjutnya masih dengan pilihan lagu-lagu dangdut yang terus hadir hingga pukul 3 sore atau hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ya, tetaplah bersama kami di 93 FM, Pro 1 RRI Takingon, kanal informasi dan inspirasi.

0: WR Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu sudah menemani kebersamaan kita untuk siang ini ya. Yang ingin bergabung seperti biasa silahkan di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Ada Ayu Ting Ting tadi, Bulan di Dalam Kolam. Sebelumnya ada juga Nyanyian Rindu ya, yang telah menemani kebersamaan kita. Halo Bro Dangdut.
1: Halo,
0: dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ibu Nur di Tunyang.
0: Ibu Nur di Tunyang, apa kabar Ibu Nur?
1: Alhamdulillah sehat, panas lagi.
0: Oke, baik.
1: Takingan ngawren ke?
0: Takingan mendung ini Ibu Nur.
1: Oh, ikin torak meletak.
0: Torak meletak ga? Bohmi. Hana lagu tu ini, Rohul ni, Bu Nur.
1: Lagu
0: Rohul ni,
1: ngok lagu
0: Gayo. Ngok kasih gak kita putar lagu Gayo Sarah.
1: Dari Gumara serba salah.
0: Oke.
1: Serba salah Ben.
0: Gumara serba salah gak. Bohmi kasih Bu Nur, kita siapkan lagu.
1: Assalamualaikum Bang Fajri.
0: Betul. Bang Fajri betul.
1: Semoga sehat selalu dan BWN Senior, Kak Ana, Abang Budi, Kak Yasi, Kak Selvi, Yasi Memangi Radio ini, Kak Amoy, BWN lah, Hari Asam Pajet, Hari Asam Sampai Meruki, Mengucapkan selamat berbahagia, Ruhul ini, dan terhibur dengan lagu serba salah Ari Aceh Gumara Bang Rizie.
0: Okay,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya berikutnya, assalamualaikum Bang, selamat siang, request lagu Benalu Cinta dari Mansur S. Salam buat pendengar semua, berizin. Berikutnya, assalamualaikum Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alia mau request lagu dari Vita Alfia, Apakah Ini Cinta. Salamnya untuk semua pendengar aja.

0: Ya, berikutnya di siapa lagi? Halo, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Babaun.
0: Ya, halo, suara radionya bisa dikecilin dulu, Bang.
1: Ya.
0: Ya, dari Mbah siapa tadi? Iya, halo. Iya, halo.
1: Halo.
0: Suara radionya bisa dikecilin dulu atau ya. Mungkin? Oke. Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Mbah Gaul.
0: Oke, Mbah Gaul. Di mana Mbah Gaul?
1: Di Batu Lintang.
0: Di Batu Lintang. Apa kabar, ya. Mbah? Siang ini, Mbah?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Cuaca gimana, Mbah? Di Batu Lintang?
1: Di Batu Lintang panas.
0: Panas ya. Oke.
1: Iya, panas sekali hari ini.
0: Oke, baik.
1: Ya.
0: Mau request lagu apa?
1: Minta lagu Ojo Sujono ada?
0: Ojo Sujono.
1: Ah.
0: Judulnya apa ya kira-kira, Mas?
1: Ya, jadi itu Ojo Sujono.
0: Oh, Ojo Sujono, lagu judulnya Ojo Sujono.
1: Kalau ada penyanyinya yang cewek.
0: Oke, Ojo Sujono, penyanyinya cewek.
1: Ya, kalau bisa.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya semua pro RRI tidak kecuali. Semuanya yang pendengar tidak ada sana sini, yang penting pokoknya semua kita bersatu.
0: Oke.
1: Ya udah, kita aja, Pak.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, lagu Ojo Sujono ya, saat lagi kita hadirkan ya. Ada requestan Mbah Gaul di seputaran Atulintang untuk siang ini. 47 menit sudah berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung silakan terus di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272.

Ya, yang ingin bergabung mendengar silakan di 0821-0585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Ya, oke. Ada Kak Rani juga request lagu. Dari siapa lagunya? Iya, Ikan Dalam Kolam, Vita Alvia. Oke, nanti coba kita hadirkan juga lagunya. Dan selamat siang untuk seluruh pendengar dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Mudah-mudahan terhibur dengan hadirnya pilihan lagu-lagu dangdut berikut.

0: Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.
1: FYI for Yay Info.

0: pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI, for yay info.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rah, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 14 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Ada Mak Selvi yang sudah bergabung juga. Selamat siang Mak Selvi, selamat bertugas, jangan lupa makan rohol. Mak Selvi, request lagu dari Roma Irama, judulnya Yatim Piatu. Salam buat pendengar. Mak Selvi lagi berada di PD. Cuaca di sana dilaporkan cuacanya sangat panas, berdetak. Cuaca porak berdetak. Ya, lagi berada di kota Emping. Mungkin bisa bawa emping pulang kali ya, atau kerupuk melinjo. Ya, selamat bertugas. Terima kasih untuk Mas Elvi. Baik, Prodangdut, ada siapa di sana? Halo.
1: Bang Dengarakit. Halo juga Bang Fajri. Gimana suaranya?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Bang
1: Mus.
0: Bang Mus, ya betul. Iya. Bang Mus di Simpang Balik ya. Apa kabar, iya, Bang Mus?
1: Alhamdulillah baik, Bang. Abang gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga nih siang
1: baik
0: ini, Bang.
1: Baik juga ya. Cuaca gimana, Bang?
0: Di sini mendung nih, Bang Mus. Simpang Balik gimana, Bang? Mendung juga ya?
1: Mendung juga. Oh, belum pernah hujan nih.
0: Oke, baik. Ada requestan lagu, Bang Mus, dan nanti jangan lupa kata-katanya ya.
1: Mereka Mustika, Hitam Bukan Putih.
0: Hitam Bukan Putih. Oke,
1: baik. Iya, kirim salam nih terutama sekali buat pemimpin RI yang bersambut di 93 RI Tengon di Malaysia berada, terutama sekali buat Bang Muhammad, Bang Armiko, Bang Amir, Bang Amir Mahmud, juga Bang Amirun, Bang Sultan, juga Cik Wan di Negara ya.
0: Oke.
1: Okay. Lalu juga buat Bang Herman Kwadrat, juga Mas Boy, Mas Bayu, juga Mas Nawan di Jogja, alias Jagung Jeget.
0: Oke. Okay.
1: Juga buat Bang Sembiring, Pak Seragi. Lalu juga buat Ana Munanisa, juga Yana Nova, Fatma Nadia, juga Trio Fitri di mana saya berada. Juga buat Mak Selvi, Mak Sada yang Kriya Suatu. Juga buat karyawan dan karyawati dari Taiwan di Malaysia berada, semoga happy-happy adanya. Juga buat yang lagi tugas, jangan lupa ngopi biar
0: okay, ngantuk. Oke, baik. Siap. Ada kata-kata sebagai penutup?
1: Oh, kata-kata apa nih, Bang? kata-kata yang gini aja, Bang, ya. Jika dia memilih untuk tidak peduli, maka kamu juga harus belajar untuk tidak mencari.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam. Ada Bang Mus di Simpang Balik yang lagunya Mega Mustika, Hitam Bukan Putih. Nanti kita hadirkan lagunya, pastikan stay terus di Prodangdut siang ini ya. Masih ada 50 menit ke depan waktu kita untuk menemani rangkaian Prodangdut ya. Yang ingin bergabung sekali lagi silahkan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Ada Mak Vita di Boom, request lagu dari Revina Gibah. Salam buat pendengar. Terima kasih. Baik, lagunya Gibah dari Revina nanti kita siapin juga ya. Lagunya kita masukin ke daftar listnya dulu, nanti kita hadirkan ya. Iya, setelah Mak Vita ada siapa? Halo, Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah
2: Bang Fajri.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini?
2: Bunda Hana.
0: Oh, Bunda Hana, apa kabar Bunda Hana? Sudah lama Bunda saya ini tidak membawa dangdut ini. Jadi mungkin sudah lupa-lupa sedikit suaranya. Apa kabar Bunda? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat Bang Fajri.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana cuaca di pondok hari ini?
2: Mendung, Bang.
0: Mendung lah.
2: Mendung tak berarti hujan lah.
0: Betul, siap. Mendung tak berarti hujan. Siang, istirahat siang loh. Santai.
2: Tapi kayaknya ini hujan besar.
0: Tapi gak tahu gimana. Oke, kayaknya mau hujan besar ya. Oke, mudah-mudahan dalam keadaan yang masih terkondisikan ya, aman ya, betul ya.
2: Bukan hujan besar, hujan deras.
0: Hujan deras.
2: Sebesar kardus aja kayak mana
0: tuh. Oke, baik.
2: Lagunya itu aja dong, lagu Bayu dong.
0: Mana ya?
2: Gegaring Samar.
0: Gegaring Samar. Oke, nanti kita coba siapin lagunya ya. Oke, siap.
2: Salam kembali sini Mayuannya di Bang.
0: Bohmi.
2: Mahamu sakit lah, udah tak hamil aja.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat pulih.
2: Sudah, Pak?
0: Mudah-mudahan cepat sembuh yang sakit. Kebetulan.
2: Iya, bang sakit.
0: Iya, betul.
2: Mudah-mudahan tersehat deh.
0: Iya.
2: Bang Fajri jaga kesehatan bang, tapi dorangannya ya, stamina itu.
0: Iya.
2: Karena sehat bila aktivitas bang.
0: Iya, betul, betul bunda. Oke, siap.
2: Salamku kebetulan ini si mama.
0: Oke, Bang.
2: Bang,
0: siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: FOIA Info. Wih, kamu makannya banyak bener sih.
1: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
0: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
1: Enggak dong, justru tambah semangat.
0: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
1: Emang kenapa?
0: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
1: Tambah ciau nih.
0: FYI, for yay info.
2: Pendengar, ketika kita membeli produk UMKM lokal, sesungguhnya kita sedang membantu banyak orang. Kita mendukung petani, pengrajin, pelaku usaha, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari usahanya. Aceh Tengah memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari kopi gayo, aneka kuliner khas, kerajinan kerawang gayo, hingga produk olahan kreatif lainnya. Dengan memilih produk lokal, kita ikut memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang usaha. Mari, jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, karena setiap pembelian yang kita lakukan adalah bentuk dukungan nyata bagi kemajuan UMKM.

Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 14.28 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar masih dengarkan pilihan lagu-lagu dangdut yang terus hadir menemani kebersamaan kita. Ada Roma Irama, Yatim ya, dan juga Mega Mustika dengan Hitam Bukan Putih yang akan menemani kebersamaan kita. Mudah-mudahan terhibur untuk Anda yang tadi sudah request lagu ya. Ini lagunya sudah kita hadirkan ya.

0: Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.
1: FYI for Yay Info.
2: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
3: Ngantuk.
2: Kamu
3: ngantuk. Ngantuk yeah. Banget.
2: Kamu gak tidur ya semalam ya?
3: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
2: Kenapa? Aduh,
3: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
2: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
3: Gimana sih caranya?
2: Pengen tahu?
3: Mm-mm.
2: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, sering bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa. Latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
3: Gitu ternyata.
2: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
3: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
1: FYI for Yay Info.

Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

kami hadirkan lagunya. Silakan bergabung kembali esok hari di jam yang sama. Dan keterbatasan waktu juga tadi ya, untuk kita tidak bisa hadirkan secara keseluruhan. Dan silakan bergabung kembali esok hari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri untuk rangkaian dangdut kita dengan satu pilihan lagu penutup. Dan nanti ada rekan Yati akan lanjut dengan rangkaian program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Per satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kiri ya kan.
1: Ih, aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Perumbulok kantor cabang Takengon berkolaborasi dengan TNI, Polres Aceh Tengah, dan Dinas Pangan melakukan pemantauan sekaligus pelaksanaan gerakan pangan murah GPM beras SPHP di sejumlah titik di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di sejumlah pasar dan lokasi strategis, diantaranya pasar SP2KP, Baya Ilang, Pasar Kebayakan, Lapangan Sanggamara, serta di depan kantor Polres Aceh Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan GPM secara serentak yang dilakukan Perumbulok di berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pemimpin Cabang Perumbulok KC Takengon Eru Purnomo mengatakan, pemantauan langsung di lapangan penting dilakukan untuk memastikan beras SPHP tetap tersedia di pasar, sekaligus menjaga kestabilan harga dan kelancaran pasokan. Demikian lintas informasi Takengon bersama saya Nur Hayati dan ikuti lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yati ya, yang menemani waktu sore Anda dalam program Green Radio. Dan pendengar, Sabtu sore ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita pendengar ya, khususnya bagi mahasiswa dan civitas akademika, yaitu gaya hidup hijau di lingkungan kampus. Kalau kita mendengar kata Go Green pendengar, mungkin ya pendengar, kalau kita mendengar kata Go Green pendengar ya, mungkin yang langsung terbayang adalah menanam pohon, membawa tumbler atau membuang sampah pada tempatnya pendengar ya. Padahal gaya hidup hijau itu jauh lebih luas dari itu semua pendengar. Go Green adalah tentang bagaimana kita menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih peduli terhadap lingkungan. Ya, kampus sebagai tempat belajar dan berkumpulnya generasi muda tentu punya peran penting ya, sebab kampus bukan hanya tempat mencetak orang-orang berpendidikan, tetapi juga tempat membentuk kebiasaan dan karakter. Nah, pendengar, pertanyaannya, apakah kampus itu sudah menjadi lingkungan yang ramah bagi bumi? Ya, dan yang tidak kalah penting, apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk ikut menciptakan kampus yang lebih hijau? Nah, pendengar, mungkin kita akan membahas itu semua dimulai dari apa itu gaya hidup hijau pendengar ya. Ya pendengar, hidup hijau atau green lifestyle sederhananya adalah pola hidup yang berusaha mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Bukan berarti kita harus melakukan sesuatu yang besar dan mahal pendengar ya. Justru gaya hidup hijau bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Misalnya nih pendengar, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mematikan lampu ketika tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, memilah sampah, mengurangi penggunaan kertas, berjalan kaki jika jaraknya dekat, menggunakan transportasi bersama, merawat tanaman, dan juga menjaga kebersihan ruang kelas di lingkungan kampus. Ya, jadi pendengar, Go Green itu sebenarnya bukan sekedar program pendengar ya. Go Green itu adalah kebiasaan gitu ya. Nah, kenapa kampus harus peduli lingkungan pendengar? Kampus merupakan salah satu ruang yang menghasilkan berbagai aktivitas setiap hari ya. Ada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, kegiatan organisasi, ada kantin juga, kegiatan akademik, hingga berbagai acara di kampus pendengar. Semua aktivitas tersebut tentu menghasilkan penggunaan energi dan air serta menghasilkan sampah ya. Banyak kalau satu, bayangkan kalau satu mahasiswa membeli satu minuman kemasan setiap hari pendengar. Dalam satu minggu sudah berapa botol kira-kira ya, atau gelas plastik gitu ya, dengan banyaknya mahasiswa gitu. Kalau jumlah mahasiswa ratusan dan bahkan ribuan, nah ini gimana kan? Jumlah sampahnya tentu ini tidak sedikit pendengar ya. Karena itu perubahan kebiasaan di kampus bisa memberikan dampak yang cukup besar ya. Kampus hijau bukan hanya soal lingkungan yang terlihat indah, tetapi juga tentang bagaimana seluruh aktivitas kampus dilakukan secara lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah pendengar, mungkin ada 7 kebiasaan pendengar ya, yang bisa dijadikan kebiasaan mulai hari ini pendengar oleh mahasiswa. Yang pertama, bawa tumbler sendiri. Nah ini salah satu langkah paling sederhana pendengar ya. Daripada membeli air minum dalam kemasan setiap kali haus, mahasiswa bisa membawa botol minum dari rumah. Ya, selain mengurangi sampah plastik, biasanya ini juga lebih hemat pendengar ya. Dan yang kedua pendengar, kurangi plastik sekali pakai. Kantin kampus menjadi salah satu tempat yang potensial ya menghasilkan sampah plastik, mulai dari kantong plastik, sedotan, gelas plastik juga ya, hingga bungkusan makanan. Mahasiswa bisa mulai membawa tas belanja kecil gitu ya, atau apa ya, tempat makan gitu ya, atau alat-alat makan pribadi gitu. Ini nggak harus langsung sempurna pendengar ya. Yang penting adalah mengurangi plastik sekali pakai. Nah selanjutnya bijak menggunakan listrik.
Ya, kebiasaan sederhana seperti mematikan lampu, kipas, AC, komputer ataupun proyektor ketika sudah tidak digunakan, ini merupakan bagian dari gaya hidup hijau juga, pendengar. Jadi nggak mesti selalu kalau dengar kata hijau itu selalu apa namanya menanam pohon gitu ya, membersihkan lingkungan gitu dan sebagainya gitu, pendengar ya. Dan ternyata mematikan listrik yang tidak dipakai ini juga merupakan salah satu bagian dari gaya hidup hijau loh, pendengar. Ya, seringkali kita meninggalkan ruangan begitu saja, pendengar ya, tanpa mematikan peralatan listrik yang sudah dimatikan. Contohnya di pendengar, kalau di rumah anak-anak itu nonton gitu ya. Nah, ketika ada temannya dari luar itu yang ngajak main, nah TV-nya dibiarkan hidup gitu, nggak ada yang nonton. Nah, itu merupakan salah satu pemborosan listrik, pendengar. Nah, gitu juga dengan AC. Ketika AC-nya tidak dipakai, ayo matikanlah listriknya gitu. Padahal pendengar, kebiasaan kecil ini banyak dilakukan orang bisa menghasilkan banyak penghematan energi gitu, pendengar. Ya, selanjutnya kurangi penggunaan kertas. Ya, pendengar, di era digital saat ini, pendengar, banyak aktivitas akademik sudah dapat dilakukan secara elektronik, pendengar ya. Mata kuliah gitu, catatan tugas hingga berbagai dokumen itu dapat disimpan secara digital jika memang memungkinkan. Nah, ini bukan berarti kertas harus ditinggalkan sepenuhnya, tetapi kita bisa menggunakan kertas dengan lebih bijak. Misalnya nih, pendengar, menggunakan kedua sisi kertas atau mencetak hanya dokumen yang benar-benar diperlukan gitu ya. Dan mungkin juga untuk saat ini berbagai macam tugas gitu atau makalah atau catatan gitu ya, itu mungkin bisa menggunakan digital, kalau sekarang bisa dikumpulkan drive gitu kan, atau juga pokoknya jenis-jenis file gitu, pendengar ya. Dan ini dapat menghemat penggunaan kertas, pendengar. Yang kelima, pendengar, pilah dan kelola sampah. Nah, membuang sampah ke tempatnya ini merupakan langkah awal, pendengar. Namun, akan lebih baik jika sampah juga dipilah berdasarkan jenisnya. Yang mana sampah organik gitu, yang mana sampah anorganik gitu kan. Dan sampah yang masih memiliki nilai guna juga dapat dikumpulkan dan didaur ulang. Ya, pendengar, dipilah dan kelola sampah ini ada pesan pentingnya, pendengar ya. Jangan melihat sampah sebagai sesuatu yang selesai begitu saja setelah kita membuangnya. Nah, sampah ini bisa didaur ulang, nah, seperti botol minuman gitu, pendengar ya. Terus ada juga misalkan di rumah nih, pendengar ya, kita misalkan di rumah ada kertas-kertas atau buku gitu, buku yang sudah tidak terpakai, ini boleh diloakkan, pendengar ya, dan didaur ulang. Nah, selanjutnya pendengar, gunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Ya, pendengar, kalau jarak ke rumah ke kos atau kos ya ke kampus itu cukup dekat, berjalan kaki atau bersepeda bisa menjadi pilihan. Jika jaraknya lebih jauh, mungkin berbagi kendaraan dengan teman juga bisa menjadi alternatif, pendengar ya. Yang pastinya ini kita bisa tetean kongsi-kongsi ngisi BBM-nya lah gitu ya. Selain mengurangi penggunaan bahan bakar, ya berjalan kaki dan bersepeda juga membuat tubuh kita lebih aktif, pendengar, dan pastinya lebih sehat juga ya. Selanjutnya yang ketujuh, rawat ruang hijau di kampus. Kampus juga membutuhkan ruang hijau, pendengar. Pohon dan tanaman dapat membuat lingkungan kampus terasa lebih sejuk dan nyaman. Namun jangan hanya menanam, pendengar ya, yang lebih penting adalah merawatnya. Menanam satu pohon membutuhkan waktu, tetapi merawat pohon membutuhkan konsistensi. Pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, karena saat lagi masih akan kami hadirkan ulasan-ulasan terkait Go Green untuk sore hari ini dengan tema Hidup Hijau di Kampus.

masih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah, cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah, lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.

0: Ya pendengar, mahasiswa memiliki potensi yang sangat strategis pendengar ya. Mahasiswa bukan hanya penerima kebijakan kampus, tetapi juga bisa menjadi penggerak perubahan pendengar. Contohnya melalui organisasi mahasiswa gitu ya, bisa dibuatkan gerakan kampus minim plastik, atau satu mahasiswa satu tumbler gitu ya, atau Jumat bersih di kampus gitu, atau bank sampah mahasiswa. Nah, atau bahkan mungkin pendengar bisa dibuatkan Green Challenge, yaitu tantangan bagi mahasiswa untuk menerapkan kebiasaan ramah lingkungan selama satu minggu atau satu bulan gitu ya. Dan menariknya, kegiatan seperti ini juga dapat menjadi ruang kreativitas pendengar. Misalnya, sampah plastik diolah menjadi produk kerajinan, sampah organik diolah menjadi kompos, kertas bekas dimanfaatkan kembali gitu ya. Dan pendengar, artinya peduli lingkungan sekaligus bisa membuka peluang ekonomi kreatif pendengar. Nah, tentunya menerapkan gaya hidup hijau di kampus ini tidak selalu mudah pendengar ya. Mungkin ada beberapa tantangan seperti kebiasaan. Orang sudah terbiasa membeli minuman kemasan contohnya pendengar. Sudah terbiasa membuang sampah dalam satu tempat gitu ya. Dan mungkin juga sudah terbiasa membiarkan lampu atau AC menyala. Mengubah kebiasaan ini membutuhkan waktu pendengar ya. Tetapi bukan tidak mungkin ini dapat dilakukan gitu ya. Yang kedua pendengar, fasilitas. Kalau kita meminta mahasiswa memilah sampah, tentu kampus juga harus menyediakan fasilitas pemilahan yang memadai. Kalau ingin mahasiswa menggunakan sepeda, otomatis fasilitas pendukung seperti jalur mungkin gitu ya, itu perlu diperhatikan. Jadi perubahan harus dilakukan bersama pendengar. Nggak bisa kalau mahasiswanya sudah oke gitu ya, tapi untuk pihak kampus tidak menyediakan fasilitas gitu. Yang ketiga, kesadaran. Nah, aturan yang bagus tidak akan cukup kalau tidak diikuti kesadaran pendengar. Karena itu edukasi lingkungan ini menjadi sangat penting gitu ya. Contoh kecilnya, bolehlah kita mengajak teman gitu kan ya, teman yang sering membuang sampah sembarangan kita tegur gitu, dan perlahan kita juga mengajak teman-teman yang lain untuk berusaha gaya hidup hijau gitu ya. Nah pendengar, terkadang kita berpikir pendengar ya, kalau misalkan kita sendiri gitu ya, kalau cuma saya saja atau kalau cuma hanya satu orang gitu, apa pengaruhnya gitu kan. Justru perubahan besar itu selalu dimulai dari individu pendengar. Satu orang membawa tumbler, kemudian temannya ikut. Nah, kemudian satu kelas jadi ikut semua gitu kan. Kemudian satu organisasi dan bahkan mungkin satu kampus untuk membawa tumbler gitu. Nah, begitu pula dengan kebiasaan membuang sampah, menghemat listrik, mengurangi plastik, dan merawat tanaman. Pendengar, jangan menunggu semua orang berubah untuk kemudian kita juga ikut berubah ya. Tapi kita bisa memulainya dari diri sendiri terlebih dahulu. Ya pendengar, tidak ada perubahan yang terlalu kecil ketika dilakukan bersama ya. Kampus adalah tempat belajar, maka sudah semestinya kampus juga menjadi tempat kita belajar menghargai lingkungan. Ya, mendengar, mari kita ubah cara kita menggunakan air, energi, kertas, plastik, dan berbagai sumber daya lainnya, mendengar. Dan mari kita jadikan kepedulian terhadap lingkungan bukan sekedar slogan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena pendengar, bumi bukan warisan yang hanya kita nikmati untuk hari ini pendengar ya. Bumi adalah rumah yang harus kita jaga untuk generasi berikutnya. Pendengar, kita cukupkan ya program kita di sore hari ini, program Go Green ataupun Green Radio Pro 1 RRI Takengon. Ya, tetap menjaga lingkungan, mulai dari hal sederhana, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Go Green, gaya hidup hijau dimulai dari kita.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
0: Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar mendengar ya. Dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan kumandang azan asar. Dari Studio Pro 1 RRI Takengon kami ucapkan selamat sore pendengar, selamat mendengarkan.

siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa

ثلاث خصال تورس القسوة في قلبي: حب الطعام وحب النوم وحب الراحة. Tiga hal yang dapat menyebabkan kerasnya hati, yaitu banyak makan, banyak tidur, dan suka bersama.

0: 県は。
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI Perwakilan Aceh melaksanakan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas upaya RSUD Datu Beru dan instansi terkait lainnya dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang efektif. Hal ini dilakukan guna mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan tahun 2025 sampai dengan semester 1 tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Aula RSUD Datu Beru, Kabupaten Aceh Tengah. Pemeriksaan dipimpin oleh Ketua Tim BPKRI, Akmalun Hasugian. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pemeriksaan kinerja semester 2 yang dijadwalkan berlangsung selama 28 hari, mulai 31 Agustus hingga 27 September 2026. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini, Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget, Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi, manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly. Makanya, tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cair rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk-yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: RRI for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jangan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
1: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus. Karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helmnya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: FYI, for Yay Info.
3: Malam semakin larut.

0: dari tadi sambil main handphone terus? Kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong. Matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei,
0: awas, ada motor di depan, bro. Awas sih. Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin. Masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang terkait anggota DPR di Kota Bengkulu, Bambang Hermanto, dalam perkara korupsi proyek. Pendalaman dilakukan untuk mengusut kaitan aliran tersebut dengan proses pengusulan dan pengesahan anggaran proyek. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Bambang diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Bambang juga diperiksa terkait perannya sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bengkulu. Penyidik mendalami proses perencanaan dan pengesahan anggaran maupun proyek di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. KPK juga mengusut proses pengusulan proyek yang berkaitan dengan perkara tersebut. Selain itu, penyidik mendalami dugaan aliran uang yang berkaitan dengan Bambang. Pendalaman diarahkan untuk mengetahui hubungan antara usulan proyek, penganggaran, hingga dugaan aliran uang. Budi menyebut pemeriksaan Bambang menambah jumlah saksi dari klaster DPRD yang diperiksa menjadi 2 orang. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara korupsi proyek Bengkulu. Bambang menjalani pemeriksaan sekitar 11 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 4 September 2026 kemarin. Ia tiba sekitar pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat dan meninggalkan gedung KPK sekitar pukul 19 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Saat keluar dari gedung KPK, Bambang tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Ia memilih bungkam saat ditanya mengenai dugaan aliran uang dan sejumlah proyek di Kota Bengkulu. KPK masih mendalami konstruksi perkara termasuk keterkaitan penganggaran, pengusulan, dan pelaksanaan proyek. Penyidik juga menelusuri dugaan aliran uang kepada pihak-pihak tertentu dalam perkara tersebut.
1: FYI for Yay Info.
2: Banget tuh petir.
3: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Apa sih? Ya gimana gak takut suaranya besar begitu?
3: Itu kan cuma masalah suara. Nggak nyakitin juga kan?
2: Terus?
3: Kecuali kalau sumber petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
3: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
3: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payung?
3: Buat apa?
2: Buat ngejek.
1: FYI for Yay Info.

0: deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Pendengar, 30 menit telah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengarnya, masih kami hadirkan lagu-lagu dan juga informasi dari laman kbrn.rri.co.id, pendengar.

0: Afif, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan?
0: Kalian kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pihit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Boy, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
3: Jadilah bagian solusi, bukan polusi.

0: Pendengar RRI.co.id, Serian, Malaysia menetapkan keadaan darurat di distrik Serian, negara bagian Sarawak pada Jumat 4 September 2026 kemarin. Keputusan tersebut diambil setelah kabut asap tebal menyebabkan kualitas udara mencapai tingkat berbahaya, dilansir dari Reuters. Kabut asap tersebut berasal dari kebakaran hutan di wilayah Kalimantan, Indonesia yang berdekatan dengan Sarawak. Kondisi ini membuat Sarawak menjadi salah satu wilayah Malaysia paling terdampak kabut asap. Kabut asap sebelumnya juga memaksa penutupan sekolah di sejumlah wilayah Sarawak. Pemerintah Malaysia menggunakan indeks polusi udara atau API untuk mengukur tingkat pencemaran udara. Pembacaan API di atas 300 dikategorikan sebagai kondisi berbahaya, sedangkan angka 500 menjadi ambang batas untuk menetapkan keadaan darurat. Data pemerintah menunjukkan api di Serian mencapai 519 pada Jumat. Angka tersebut melampaui batas yang ditetapkan untuk kondisi darurat. Deklarasi keadaan darurat kemudian dikeluarkan oleh Raja Malaysia Sultan Ibrahim setelah mendapat nasihat dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Abang Johari Openg. Kantor Perdana Menteri Malaysia menyatakan kabut asap telah mencapai tingkat polusi yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Sebelumnya, Ketua Komite Manajemen Bencana Sarawak Douglas Ugah Embas mengatakan pemerintah negara bagian telah meminta deklarasi keadaan darurat. Permintaan tersebut diajukan setelah api menembus angka 500. Keadaan darurat tersebut hanya berlaku di distrik Serian dan mencakup wilayah dengan radius sekitar 20 km. Meski demikian, sejumlah layanan penting seperti supermarket, stasiun pengisian bahan bakar, dan bank diperkirakan tetap beroperasi. Pemerintah Sarawak melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi kabut asap, salah satunya operasi penyemaian awan.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah menjelaskan.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak benar. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Yaudah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu pop ya di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.

seluruh masyarakat. Musim angin kencang telah tiba, tapi hati-hati, jangan sembarangan membakar lahan. Apakah Anda menyadari betapa bahayanya membakar lahan di musim angin seperti ini? Dampaknya bisa sangat merugikan, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesehatan dan keamanan kita semua. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan kita. Hindari membakar lahan sembarangan dan pastikan untuk selalu mematuhi peraturan dan anjuran yang ada. Ingatlah, satu tindakan kecil dari Anda dapat membuat perubahan besar bagi bumi kita yang tercinta. Mari kita jaga alam kita bersama-sama. Ayo kita berikan yang terbaik untuk bumi kita. Hindari membakar lahan sembarangan.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, langsung saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sekitar 25 miliar rupiah.
1: Inilah 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Ini bersama RRI Sekor Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran jaringan menyajikan informasi aktual yang di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga kualitas di masyarakat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Mona FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lukawi, Radio Salam UIN Arani di Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Suara FM PD, Radio Kepala Kuning Aceh Timur, Radio Tamiang, serta dirilis di Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Agustus 2026 mencapai 128,06 atau naik sebesar 0,59%. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mencatat berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh Agustus 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 128,06 atau mengalami peningkatan 0,59% dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Aceh Agus Andria mengungkapkan peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan. Indeks harga yang diterima petani IT pada Agustus mengalami peningkatan sebesar 0,99% dibanding periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan terjadi peningkatan IT pada seluruh subsektor.
2: Bapak Ibu, sahabat Salisik sekalian, selanjutnya kami menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode Agustus 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga pedesaan diperoleh NTP sebesar 128,06 atau mengalami kenaikan sebesar 0,59% dibandingkan bulan Juli 2026.
1: Adapun pada Agustus, indeks harga yang dibayar petani IB di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebesar 0,40% dibanding periode sebelumnya yang berdampak peningkatan IB pada seluruh subsektor. Berdasarkan pemantauan harga-harga kebutuhan rumah tangga di beberapa daerah perdesaan dalam Provinsi Aceh selama Agustus 2026, terjadi inflasi di perdesaan sebesar 0,46%. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Garuda Sport Innovation Hub Banda Aceh targetkan launching pada November mendatang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Garuda Spark Innovation Hub di Kota Banda Aceh direncanakan mulai diluncurkan pada November 2026 mendatang. Saat ini persiapan pembangunan fisik serta penyusunan berbagai paket program tengah dilakukan untuk memperkuat kehadiran pusat inovasi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Nezar Patria saat bertemu dengan Wali Kota Banda Aceh beserta jajaran dan penyelenggara Banda Aceh Akademi pada Jumat 4 September 2026. Nezar mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah persiapan, baik dari sisi pembangunan fisik maupun program yang nantinya akan dijalankan di Garuda Spark Innovation Hub. Menurutnya, keberadaan Garuda Spark Innovation Hub di Banda Aceh diarahkan menjadi wadah bagi generasi muda Aceh untuk mengembangkan potensi dan bakat di bidang teknologi sehingga mampu melahirkan lebih banyak techpreneur.
4: Generasi muda di Aceh itu bisa mengembangkan bakat-bakat mereka untuk menjadi techpreneur, jadi menggunakan teknologi untuk entrepreneurship. Nah, ini sangat penting. Kita tahu bahwa saat ini begitu banyak orang masuk ke dalam dunia bisnis, tapi mereka belum menjadi entrepreneur. Nah, entrepreneur mereka yang bisa melihat potensi-potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang ada.
3: Ia menjelaskan pemetaan dan pengembangan bakat menjadi penting di tengah semakin banyaknya masyarakat yang masuk ke dunia bisnis. Namun menurutnya, tidak semua pelaku usaha telah mampu menjadi entrepreneur yang sesungguhnya, terutama dalam melihat potensi dan menciptakan nilai dari potensi yang tersedia. Nezar menambahkan, Kementerian Komdigi juga terus mendorong pengembangan berbagai produk lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital. Dukungan pemerintah, kata Nezar, antara lain dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan produk lokal di ruang digital. Dengan hadirnya Garuda Spark Innovation Hub, generasi muda Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan membangun usaha berbasis teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Lusmawe. Akses jalan Sawang Gunci dan tebing sungai akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 dan Balai Pelestarian Jalan Nasional. Laporan reporter RRI Saifuladin.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR memberikan apresiasi atas langkah cepat Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera 1 dan Balai Pelestarian Jalan Nasional BPJN dalam merespon kerusakan infrastruktur pasca bencana di daerah tersebut. Kolaborasi lintas intensi ini dinilai sangat krusial untuk mempercepat pemulihan akses jalan dan penanganan tebing sungai, khususnya penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan dan tebing sungai di Desa Reseh Tuneng, Reseh Baru dan Reseh Tengah, Kecamatan Sawang yang putus akibat diterjang banjir pada akhir tahun 2025 yang lalu. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Jafar menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak BWS dan BP2JN yang langsung turun ke lapangan sejak awal terjadinya bencana. Kondisi kerusakan yang cukup parah serta terjadinya banjir susulan sempat mengganggu upaya pemulihan yang telah dilakukan sebelumnya. Akses masyarakat masih membutuhkan perhatian khusus. Dengan kolaborasi BWS dan BP2JN, pemulihan ini diharapkan bisa cepat terrealisasi.
6: Kita selaku pemerintah daerah tentu sangat berterima kasih atas respon cepat dari pihak BWS, kemudian juga dari BP2JN yang mulai awal bencana telah melakukan pemulihan, terutama di pemulihan ruas jalan. Namun karena kondisi kerusakan yang sangat parah, sehingga di sini juga terjadi banjir-banjir susulan, sehingga yang telah dilakukan mungkin ada terjadi kerusakan kembali, sehingga akses masyarakat ini masih membutuhkan perhatian.
5: Jafar menambahkan bahwa untuk jangka panjang atau tahap rehab rekon diperlukan perintahan dan desain yang matang. Hal ini mengingat adanya ruas jalan, tebing sungai hingga lahan milik warga yang mengalami kerusakan berat akibat tergurus arus. Selain penanganan di kawasan Sawang, sejumlah titik infrastruktur lain juga sedang dalam proses penanganan darurat maupun permanen, meliputi jalur Sawang Gunci sedang dalam tahap pelaksanaan perbaikan oleh BP2JN, penanganan tebing oleh Dinas Pengairan Aceh tengah dilakukan penanganan tebing menggunakan bronjong dan jembatan permanen. Saat ini pihak BPJN telah merencanakan pembangunan jembatan permanen untuk menyokong mobilitas warga. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Lusmawe, sekarang kita menyimak informasi dari Malabo. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat jalankan program sosialisasi kampung keluarga berkualitas di masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Malabo, Arif Rizal.
7: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan program koordinasi serta sosialisasi kampung

0: sawit di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh serta mewujudkan tatanan keluarga yang sejahtera, aman, dan nyaman. Dalam pelaksanaannya, DP3KB Aceh Barat mengedepankan prinsip kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan jangkauan program. Adapun program prioritas yang dijalankan antara lain rumah data penduduk atau rumah dataku, bina keluarga balik BKB, Bina Keluarga Remaja BKR, Bina Keluarga Lansia BKL, serta optimalisasi peran posyandu. Program-program prioritas tersebut juga diselaraskan secara langsung dengan peran aktif kader Dasawisma PKK di tingkat kampung.
1: Yang program tersebut itu dari program Kemenduk Bangga yang bertujuan yaitu untuk di Aceh Barat semua desa diharapkan menjadi kampung keluarga yang berkualitas dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera, aman, dan nyaman.
0: Melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, aparatur desa, dan masyarakat, sehingga kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat melahirkan generasi yang mandiri, sehat, serta mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul laporkan.
2: Bintang Radio RRI Melabu 2026 resmi dimulai. Saatnya generasi muda tunjukkan talenta. Selengkapnya dilaporkan oleh Fauzan.
3: Kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Melabu resmi dimulai pada Sabtu pagi 5 September 2026. Seremoni pembukaan berlangsung di kawasan Jalan Merdeka, tepatnya di depan SMP N1 Melabu, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sebanyak 35 peserta dari berbagai daerah, salah satunya yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Jaya yang ambil bagian dalam ajang tahunan tersebut. Para peserta akan menunjukkan kemampuan vokal terbaik untuk memperebutkan kesempatan menjadi wakil RRI Melabu ke tingkat selanjutnya. Ketua Panitia Bintang Radio Republik Indonesia 2026 Agustina mengatakan, Bintang Radio merupakan agenda tahunan RRI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
4: Semuanya dan rekan-rekan peserta sekalian, panggung ini adalah milik kalian. Tunjukkan karakter vokal terbaik, menyanyilah dengan jiwa dan nikmati setiap detiknya. Juara itu penting, tetapi keberanian kalian untuk berdiri di panggung ini sudah membuktikan bahwa kalian adalah seorang bintang. Berikan penampilan terbaik dan jadilah kebanggaan daerah kalian.
3: Agustina menambahkan proses penilaian dilakukan secara objektif melalui dua mekanisme. Sebanyak 70% merupakan penilaian langsung dari dewan juri, sementara 30% berasal dari sistem penilaian di tingkat pusat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Melabu Teku Haris Fadilah mengatakan, Bintang Radio telah menjadi bagian dari perjalanan RRI sejak 1951 dan telah melahirkan sejumlah penyanyi berbakat di Indonesia. Ia berharap pelaksanaan Bintang Radio tahun ini kembali melahirkan talenta terbaik dari wilayah Aceh Barat.
5: Hingga hari ini kita memang belum pernah meraih peringkat satu tingkat nasional. Tetapi kita ada beberapa kali, khususnya Aceh, masuk dalam 10 besar. Insya Allah saya berharap pelaksanaan Bintang Radio di LPP RRI Melabu ini diikuti lebih 30 peserta, sedikit bertambah dari tahun sebelumnya. Akan ada di antara kita yang berprestasi mewakili Bumi Teguh Umar.
3: Usai seremoni pembukaan, sebanyak 35 peserta mengikuti tahapan audisi hingga sore hari, yang mana dari kompetisi tersebut diharapkan lahir talenta-talenta muda terbaik yang tidak hanya mampu bersinar di tingkat daerah, tetapi juga melangkah dan berprestasi di panggung nasional. Reporter RRI Melabu Fauzatun Nisa melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lusmawe, dan Labu. Berikut kita akan menuju RRI Takengon.

0: Gajah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
1: Jembatan Beli Braja di Kampung Purla, Kecamatan Kabupaten Aceh Tengah diresmikan dan dimanfaatkan masyarakat Rabu 2 September 2006. Peresmian tersebut terdirikan dengan doa bersama sebagai rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan. Peresmian tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Tengah yang diwakili Asisten 2 Serda Kap setempat, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Camat Ketol, Mukim Ketol, serta para reje Kampung Kala Ketol, Kampung Burlah, Kampung Kekuyang, Kampung Bugara, dan Kampung Bintang Popara. Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Rudi Haryanto mengatakan, peresmian jembatan Beli Brawang Gajah menjadi momentum penting bagi masyarakat khususnya dalam memperlancar akses penghubung antar kampung. Jembatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Selain memperlancar mobilitas warga, keberadaannya juga dapat mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan masyarakat.
2: Kami melintasi ke seberang sana naik seling, jadi sekarang alhamdulillah jembatan kami sudah siap akses jalan kami menuju ke desa-desa, alhamdulillah sudah siap.
1: Usai prosesi peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang diikuti unsur TNI, pemerintah daerah, aparatur kampung, dan masyarakat. Doa bersama tersebut menjadi ungkapan syukur sekaligus harapan agar jembatan Beli Brawang Gajah dapat terus memberikan manfaat serta digunakan secara aman oleh masyarakat. Jembatan Beli Brawang Gajah memiliki panjang 39 meter dan lebar 4 meter dengan kemampuan menahan beban hingga 20 ton. Jembatan tersebut melintasi sungai dengan lebar sekitar 25 meter dan berada pada ketinggian sekitar 7 meter dari permukaan sungai. Dengan beroperasinya jembatan ini, akses transportasi dan mobilitas masyarakat antar kampung di Kecamatan Ketol diharapkan menjadi lebih lancar sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dua terpidana asal Aceh Temiang dicambuk 100 kali Aceh. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
3: Kejaksaan Negeri Takengon kembali mengeksekusi dua orang terpidana zina asal Aceh Temiang dengan 100 kali cambuk. Mereka E 22 tahun, IF 23 tahun. Keduanya dicambuk di alam Masjid Rahmat Takengon pada Jumat kemarin. Kasipidum Kejari Takengon Dedek Darmadi mengatakan eksekusi itu setelah mendapat putusan hukum tetap Syariah Takengon. Pada eksekusi kali ini katanya kejaksaan juga mengeksekusi dua terpidana maisir atau judi dengan masing-masing 8 kali cambuk setelah potong masa tahanan.
4: Kenapa terlibatkan? Karena dia telah menjalani 36 hari dan dipotong jadi 2 cambukan. Kemudian kita melakukan yang dua terpidana lagi adalah terpidana yang lima zina dan masing-masing tekan uang 100 kali cambuknya.
3: Asatpol PP Aceh Tengah mau agar masyarakat taat pada ketentuan hukum yang ada.
4: Sesuai dengan kandungan tentang itu, ada 200 kandung wilayah. Kita berharap masyarakat juga melakukan pelanggaran kandungan.
3: Petugas katanya secara konsisten terus menghimbau agar masyarakat dan pengunjung tidak melakukan pelanggaran syariat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar dari daratan tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang. Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa SD Negeri 23 Sabang, Batesok, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal internet belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Berikut laporan Diana Fritia.
5: Ketersediaan jaringan internet masih menjadi tantangan bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Gampung Batesuk, Kecamatan Sukamakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang Sri Erliati mengatakan kehadiran Starlink sejak awal membantu memperbaiki akses internet di sekolah, namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Keterbatasan jaringan tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
6: Untuk mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari Karena kalau untuk di rumah itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
5: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah, sekolah memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran dapat disampaikan melalui grup WhatsApp. Kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi, Hafifah Adila, mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet.
7: Ya, biasanya kalau ingin mencari sesuatu harus ke satu titik yang ada jaringannya, mungkin lab, karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana ya, makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit lelet.
5: Pihak sekolah mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Sri Erliati berharap tak dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Bateso dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sebelum salam, target jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
8: Pemerintah Kota Sebelum Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Sebelum Salam sebagai pusat distribusi barang tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sebelum Salam Haji Rashid Bandar dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Sebelum Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Sebelum Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Sebelum Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaring distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Jaringan informasi berjaringan Sekerwil 17 Aceh. Pendengar ya, semoga informasi yang disajikan tadi dapat menambah wawasan kita semua. Dan pendengar Harmoni Senja di RRI Takengon sore ini, kami hadirkan lagu-lagu Gayo di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Pendengar, hingga nanti menjelang kita bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan pengajian, dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.
1: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
2: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oleh ya.
2: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
2: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, enggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
2: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

putus. Keseimbangan alam akan putus. Kelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka

0: Pendengar, Dinas Kesehatan Aceh Barat mewaspadai peningkatan kasus ISPA akibat karhutla yang kembali terjadi. Kewaspadaan juga diarahkan pada ketersediaan masker dan obat-obatan akibat meningkatnya kebutuhan penanganan ISPA. PLT Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat, Evi Darni, mengatakan peningkatan kasus terjadi di sejumlah puskesmas. Perhatian khusus diberikan kepada puskesmas Cot Semerung karena wilayah Samatiga kerap mengalami karhutla. Menurutnya, Samatiga memiliki banyak perkebunan sawit dan wilayah gambut yang rentan terbakar. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan resiko kebakaran, terutama ketika terjadi pembukaan lahan perkebunan. Evi menyebut karhutla di Aceh Barat tahun ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Frekuensi tersebut meningkatkan penggunaan masker dan obat-obatan yang sebelumnya diperkirakan untuk 1 kejadian karhutla. Meski demikian, stok masker di puskesmas saat ini masih tersedia dan belum ada permintaan tambahan. Dinas Kesehatan akan memberikan dukungan jika persediaan masker di puskesmas mengalami kekosongan. Sebanyak 700 masker juga telah dibagikan kepada anak sekolah dan guru sebagai langkah perlindungan dari paparan asap karhutla. Kelompok rentan menjadi prioritas, meliputi ibu hamil, anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan komorbid. Evi memastikan ketersediaan obat-obatan pelayanan kesehatan masih aman untuk saat ini. Jika terdapat jenis obat tertentu yang tidak tersedia, puskesmas dapat menggunakan anggaran non-kapitasi. Sementara itu, tenaga kesehatan di puskesmas Cot Semerung dinilai masih mencukupi untuk pelayanan. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan serian ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
2: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara, kan, Ma?

0: emergency. Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI, tanya dimanapun Anda berada, kita di cek fakta untuk edisi siar hari ini Sabtu 5 September 2026 terkait hoax tautan pendaftaran bantuan alat pertanian 2026. Liputan6.com, cek fakta. Liputan6.com mendapati klaim link atau tautan pendaftaran untuk mendapatkan program bantuan alat pertanian 2026 dari pemerintah. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 31 Agustus 2026 kemarin, mendengar ya. Dan adapun isi unggahannya yaitu program bantuan alat pertanian 2026 kabar baik untuk seluruh petani Indonesia. Pemerintah menghadirkan program bantuan pertanian 2026 untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Dan pendengar, unggahan juga disertai link daftar ya, dan jika diklik mengarah pada halaman situs tertentu yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Pendengar, cek fakta liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran program bantuan alat pertanian 2026 dari pemerintah. Penelusuran mengarah pada unggahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya @PSP Kementan. Dalam unggahannya, Ditjen PSP Kementan mengimbau masyarakat waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Ditjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alsintan, pupuk, pestisida maupun program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Ya pendengar, untuk penelusuran cek fakta liputan6.com, klaim link pendaftaran program bantuan alat pertanian 2026 dari pemerintah adalah tidak benar dan merupakan hoax, pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya Nis.
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cari rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk yuk. Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

0: Ya baik pendengar, lagu tadi menutup program kita di Takengon sore ini pendengar ya, Harmoni Senja di RRI. Dan pendengar, rekan kami sajikan lagu-lagu islami di ruang dengar Anda hingga nanti untuk kita bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.
1: Seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil balikkan kertasnya dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit serta mendoakan kamu gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
2: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
1: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf besar.

0: kira-kira di sana bapak makin bagus gak ya? Kalau marah gak ya? Mau bagus. Kalau makin bagus gak ya?
1: Bagus. Kamu harus selalu ingat. Sedetik sebelum ajal menjemput kita, Allah selalu membuka pintu maaf dan tobat untuk kita, Bagus.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengar. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang taburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan beda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah

0: tersisa kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya.
1: Pendengar, kita akan memasuki waktu sholat maghrib bagi untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pendengar, yang kita langsung bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.

yang tidak masuk syurga, yaitu pencandu arak, pemutus silaturahmi, dan orang-orang yang percaya sihir. Hadis riwayat Ahmad.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah."
1: Pendengar, 57 menit telah berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di sore menjelang malam ini, pendengar ya. Dan saat lagi akan ada rekan Arya akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 26 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus membuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu
4: usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam Las Tanjung Pura Mejen Inovi Rubadi Gito, Gubernur Kalimantan Barat Rian Nusan dan Lanut Supadio Sma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibilitasnya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan hanya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat KA-2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208E milik BNPB, dan tambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, gimana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Jepang, ya.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjun hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjun hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbomb. Marsma TNI Sidik Setio menjelaskan saat ini negara sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Pakai settingnya kita bisa, usahakan bisa. Kalau untuk kru,
0: adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga pekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Cilik Riwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah ini. Agak jauh bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan di Kalimantan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang bukan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut Palangkaraya Imade Mawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riwut juga lanjut Imade Mawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu, dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Sana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Elia Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan chief marketing officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Putri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Luncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah pemerintah pusat. Laporannya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD. 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo itu digelontor 1.500 smartboard.
13: Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Neti Lastiningsih menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan Brexit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya Brexit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program digitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan makin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar 4 ini, didahului tahun 2000, kita punya program mengkrit desa Ramabumi jadi kawasan, tapi punya program unggulan, yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya? Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah bahasa ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Maninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi. Jadi hobi menanam harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Maqsus atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Duta Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mat.
1: Hari ini sudah ada pembahasan yang khusus. Jadi pembahasan-pembahasan
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Ya, masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini.
5: Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef Division timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Derek Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Gulbenkian. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga Oktober 2026. Dari Jakarta, Nyara Peliti Lolipati KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia apa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Halo pendengar ya, Prosatria King One, senang berjumpa kembali dengan Anda di rangkaian acara Pro 1 RRI Taking pendengar. Bersama saya Ari yang akan menemani waktu Anda sampai dengan nantinya pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk mengawali jumpa kita malam ini ya, kita akan mendengarkan mimbar agama dengan judul Mensyukuri dan Mengembangkan Anugerah Allah, yang diproduksi oleh RRI Taking On.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Taking On.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah mensyukuri dan mengembangkan anugerah Allah. Pendengar RRI, setiap daerah memiliki potensi. Ada daerah yang memiliki tanah subur, hasil pertanian, perkebunan, pariwisata, kerajinan, budaya, dan sumber daya manusia yang luar biasa. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur juga berarti menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Jika daerah kita memiliki potensi pertanian, maka mari kita kembangkan pertanian. Jika memiliki keindahan alam, mari kita jaga dan kelola dengan bijaksana. Jika memiliki budaya yang luhur, mari kita lestarikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Maka mengembangkan potensi daerah seharusnya bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Potensi daerah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan manusia atau masyarakat, dan juga memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. Anak muda juga memiliki peran besar. Jangan hanya menjadi konsumen produk daerah lain, tapi mari menjadi pencipta dan pengembang produk daerah kita sendiri. Mari kita cintai produk lokal, promosikan destinasi daerah, kembangkan UMKM, dan jaga kekayaan alam. Sebab daerah yang maju bukan hanya karena memiliki potensi, tetapi karena masyarakatnya mau mengelola potensi tersebut dengan ilmu, kerja keras, dan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30.

Iya, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda mendengarkan kami. Pada hari menyambut ya hari ulang tahun RRI yang ke-81 di radio ya pendengar ya. Banyak rangkaian acara yang diadakan oleh RRI dalam program RRI Fest 2026. Sesaat lagi ya pendengar, setelah Isya ya, kita akan mengadakan acara di pertunjukan musik tradisional ya pendengar ya, di Taman Inan Mayak Seri ya, Inan Mayak Teri, tepatnya di jalur 2 ya, di depan pendopo bupati atau kantor bupati ya pendengar ya. Ya pendengar, banyak di situ kita kehadiran penyanyi lokal ya, ada Rio Rendra, Bembeng, Khabirul Halim, Revalda, dan Nadira. Jadi pendengar, segera ramaikan nih nanti juga. Mungkin bagi pendengar yang tidak bisa hadir ke lokasi ya, kita siarkan langsung juga acara itu melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bisa langsung dinonton ya setelah nantinya ba'da Isya ya, setelah selesai Isya acara kita mulai, yang akan dipresenteri oleh saya sendiri dan juga nanti ada Ayu ya, rekan kita Ayu, live di YouTube RRI Takengon Channel. Ya pendengar, mengawali jumpa kita malam ini ya, tadi kita sudah mendengarkan mimbar agama ya, yang berjudul Mensyukuri dan Mengembangkan Anugerah Allah. Jadi semoga dari mimbar agama tersebut banyak makna ataupun hikmah yang dapat kita bawa dalam kehidupan kita ya. Pendengar, sembari kita menantikan kumandang azan Isya ya dari Masjid Rahmat Takengon, kita dengar, kami hadirkan dulu ini lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.

0: tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya Bu, kelihatannya ibu agak kecewa dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani.

sembari kita menantikan kumandang azan dari Muhammad Akingon, kami ingatkan kembali nih untuk nanti ya, setelah azan Isya kita ada acara RFest 2020 dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri. Kita akan menampilkan pertunjukan musik tradisional nih pendengar ya, yang akan ditampilkan menampilkan nih dari penyanyi-penyanyi atau penyanyi lokal kita ya, ada Rio Rendra, Bembeng, Habirul Halim, Reval Nadira ya pendengar ya. Jadi pendengar silakan diramaikan di lokasi acara, karena nanti juga acara ini akan disiarkan live melalui YouTube channel RRI Kingon Channel ya, dan juga tetap kita siarkan di 93 FM. Jadi pendengar yang di rumah yang berada posisi jauh bisa menonton langsung kami di lokasi, atau bisa mendengarkan langsung melalui aplikasi RRI Digital ataupun radio kesayangan Anda ya. Ya pendengar, sekali lagi kami informasikan RRI Fest ini adalah hari menyambut ya hari ulang tahun RRI yang ke-81. Jadi pendengar, acara ini diadakan di Taman Inan Mayak Teri ya, di jalur 2 depan Pendopo Bupati Aceh Tengah. Pendengar, segera diramaikan pendengar, walaupun cuaca, jangan lupa bawa payung ya. Pendengar, nantinya kami, saya ya, bersama saya Arma Ayu akan mengisi menjadi host ya, di langsung di lapangan ya, langsung di tempat pertunjukan, di studio yang sudah disiapkan oleh tim teknik dari RRI Takimon. Pendengar, kita dengarkan lagi lagu religi di ruang dengar Anda, semari kita menantikan kumandang dari Masjid Rahmat Takimon.

Yeah.

0: Di ujung sebuah desa miskin di pinggir Subang, Jawa Barat, hidup seorang perempuan tua bernama Bu Sulastri, pendiam, jujur, dan sederhana. Hidupnya jauh dari kata cukup, namun hatinya selalu cukup untuk berbuat baik. Suatu pagi, saat berjalan di pinggir selokan dekat pasar lama.
1: Ini tas siapa ya? Astagfirullah, uangnya banyak sekali.
0: 300 juta rupiah, jumlah yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya.
1: Kalau ini milikku, hidupku pasti berubah. Tapi yang bukan milikku, tidak boleh aku ambil.
2: Ada apa, Bu?
1: Saya menemukan tas ini di jalan, Pak.
2: Kenapa cuma 300 juta?
1: Memang hanya itu, Pak.
2: Jangan bohong, di tas ini ada lebih dari 400 juta.
1: Pak, saya tidak mengambil apa-apapun, Pak.
2: Kalau tidak kamu kembalikan sisanya, kamu pencuri.
1: Ya Allah, aku tidak mencuri.
3: Pinjaman sebesar itu untuk apa, Bu?
1: Untuk mengembalikan sesuatu yang bukan milik saya, Pak.
3: Baiklah, kami proses.
1: Pak, ini uangnya.
2: Taruh saja.
1: Tapi, Pak, saya tidak mencuri, Pak.
2: Ya sudah.
0: Tak ada terima kasih, tak ada penghargaan.
4: Kasihan, Bu Sulastri, ya.
1: Tapi kalau nggak ngambil, kenapa ditambah?
4: Iya juga ya.
1: Nggak mungkin tanpa sebab. Aku sudah jujur, kenapa masih dituduh?
0: 3 malam, ia tak bisa tidur. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan kepercayaan orang.
4: Itu mobil siapa? Banyak sekali.
1: Di depan rumah Bu Sulastri.
4: Bu Sulastri!
1: Iya, Pak.
4: Kami sudah menemukan pemilik asli tas itu.
1: Hah?
4: Jumlah uang sebenarnya memang 300 juta. Tidak ada uang yang hilang.
1: Berarti...
5: Bu Sulastri benar.
4: Pak Hendra keliru menuduh.
6: Astagfirullah!
4: Dan uang tambahan yang Bu Sulastri berikan akan dikembalikan sepenuhnya.
1: Alhamdulillah.
0: Hari itu, semua orang terdiam. Mereka melihat bahwa kejujuran tidak pernah benar-benar kalah.
7: Maafkan kami, Bu.
1: Iya, tidak apa-apa. Yang penting, kita tetap berbuat baik.
8: Anda telah mendengarkan drama audio produksi RRI Takengon berjudul Kejujuran Yang Teruji. Pelajaran hari ini, kejujuran mungkin diuji, namun pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri.
9: Tiga orang golongan yang tidak masuk surga, yaitu pencandu arak, pemutus silaturahmi, dan orang-orang yang percaya sihir. Hadis riwayat Ahmad.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Umar, apa kabar? Ma, sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pelit.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: dapat rezeki lumayan. Kalian mau beliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba. Baju kotor bukannya dicuci.

0: Gak seru lah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya, iya, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Wih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

penting untuk seluruh masyarakat. Musim angin kencang telah tiba, tapi hati-hati, jangan sembarangan membakar lahan. Apakah Anda menyadari betapa bahayanya membakar lahan di musim angin seperti ini? Dampaknya bisa sangat merugikan, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesehatan dan keamanan kita semua. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan kita. Hindari membakar lahan sembarangan dan pastikan untuk selalu mematuhi peraturan dan anjuran yang ada. Ingatlah, satu tindakan kecil dari Anda dapat membuat perubahan besar bagi bumi kita yang tercinta. Mari kita jaga alam kita bersama-sama. Ayo kita berikan yang terbaik untuk bumi kita. Hindari membakar lahan sembarangan.

0: menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
2: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampaikan sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang.

Ya coba dulu buatnya Reval. Ya, buatnya Reval untuk cek sound dulu sih sebelum live-nya berlangsung ya. Ya buatnya Reval.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pro 2.
1: Dan selamat malam para pendengar setia Pro 1. Iya, ayo. Nah, lumayan deras tapi antusias masyarakat lumayan rame nih, yuk. Iya. Iya, benar, benar sekali. Kita malam ini ada di Taman Inen Mayak Pria di Kota Takengon, pendengar ya.
0: Sekali.
1: Di iya benar, jangan sampai bawa mantel karena ntar kasihan basah.
0: Bisa juga bawa payung.
1: Iya benar.
0: Bisa juga bawa payung. Bawa mantel bisa juga. Karena
1: tapi kita enggak cuma kumpul untuk menikmati pertunjukan musik ayo ya. Tapi juga untuk merayakan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari identitas kita.
0: Benar sekali. Nah, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1, untuk kegiatan pagelaran budaya musik tradisional ini dalam rangka RRI Fest 2026. Begitu ya, Bung Ari ya?
1: Iya, RRI Fest dalam rangka juga menyambut hari ulang tahun RRI ya?
0: Betul ya, iya. Ke-81, tepatnya di 11 September bulan ini. September
1: 2026 bulan
0: betul.
1: Ini
0: ya. Jadi ulang tahunnya RRI itu sama kayak Republik Indonesia.
1: Benar.
0: Yang ke-81 nih Bung Ari.
1: Iya, kebetulan memang ulang tahunnya sama ya.
0: Betul.
1: 81 tahun Republik Indonesia juga.
0: Iya.
1: Di bulan Agustus, bulan depannya bulan September adalah
0: iya,
1: ulang tahunnya RRI yang ke-81 juga.
0: Iya, benar sekali teman Broda. Oh iya, buat teman-teman yang di rumah yang gak bisa keluar, boleh nonton di live streaming kita ya Bung Ari ya.
1: Iya benar, dapat langsung ditonton ya di RRI Takengon Channel ya di iya, YouTube. Dan sekarang kita sudah mulai nih. Dan di samping kita juga sudah terdengar nih musik dari pengisi acara kita ya. Ada dari siapa aja nih Ayu?
0: Oke.
1: Ada dari Rio.
0: Ada Rio Rendra, Bembeng,
1: Khairul Halim,
0: Revalda dan Nadira.
1: Nadira.
0: Ini ada penampilan daripada Reva. Coba kita nikmati dulu ya Bung Ari.
1: Boleh kita nikmati dulu ya. Revalda sedang mencoba memberi

0: Oke. Nah, Nadira coba dulu cek sound sebentar satu lagu.
1: Pendengar setia Pro 1 dan Pro 2 ya, sekarang kita masih dalam kondisi check sound ya. Jadi acara memang sudah kita mulai, tapi kita check sound lagi nih biar kondisinya lebih bagus ya pendengar. Kita dengarkan lagi lagu berikutnya pendengar.

0: Oke, tadi ada satu lagu dari Reva.
1: Reva
0: Sinaran.
1: Revalda.
0: Revalda. Kita panggilnya si Reva.
1: Dasar lagu Sheila Majid ya. Sheila Majid ya.
0: Ini lagunya kayaknya udah ada di aransemen baru lagi sama penyanyi-penyanyi muda kita nih, Bung Ari.
1: Oke.
0: Okay. Banyak tuh lagu-lagu lama tuh udah di aransemen kembali sama penyanyi muda sekarang kan.
1: Iya juga.
0: Jadi karena walaupun lagunya nostalgia, nah, tapi yang kekinian gitu loh.
1: Iya benar. Jadi lagu zaman dahulu kala, ya zaman dahulu kala ya, dibawa ke dengan genre yang lebih terbarukan ya gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul, betul, betul. Oke, di teman produ kita masih di
1: Arifest,
0: iya betul, di tepatnya di Taman Inan Maektri Kota Takengon.
1: Iya,
0: dan alhamdulillah memang rahmat Tuhan malam ini hujan derasnya ya, belum juga istirahat.
1: Belum juga istirahat, tapi walaupun begini ya, seperti teduh, kita bilang tadi Ayu ya, banyak nih antusias masyarakat nih
0: yang sudah mulai ngumpul,
1: sudah
0: ya,
1: mulai berdatangan dan mulai ngumpul nih.
0: Perlahan ini meja-mejanya ya, udah terisi.
1: Malam minggu itu malam yang
0: panjang, kayak lagu aja nih. Tadi ada beberapa pengisi acara malam ini yang tampil ya,
1: Tadi yang sudah
0: Revalda
1: ya. Sekarang yang lagi cek sound siapa ini?
0: Ini siapa? Kita, ini Nadira.
1: Nadira ya?
0: Nadira. Ini okay, juga merupakan penyanyi muda dari Dataran Tinggi Tanah Gayo. Beliau ini adalah penyanyi solo juga.
1: Penyanyi solo dari Dataran Tinggi Tanah Gayo.
0: Dan dia udah ikut di Bintang Radio RRI Takengon hampir 3 kali kalau gak salah.
1: Berarti bisa kita bilang alumni Bintang Radio.
0: Benar, benar. Dia pernah, betul, pernah juara 1.
1: Wah.
0: Pernah juara 3 kalau gak salah ya. Maaf ya kalau salah nanti teman berdua karena sudah beberapa tahun yang lalu ya. Beliau ini adalah jebolan Bintang Radio RRI Takengon.
1: Ya, dan kebetulan juga nih di apa HUT RRI yang menyambut HUT RRI ini ataupun Hari Radio ini kan kita ada Bintang Radio juga ya.
0: Betul.
1: Ini dengan generasi-generasi yang terbaru lah kita bilang. Betul. Karena kalau Nadira ini mungkin kalau Ayu ingat tahun berapa ya?
0: Setahun yang lalu dia juga ikut. Cuman yang tahun yang lalu kalau gak salah dia gak ikut ke nasional.
1: Oke.
0: Hanya sampai provinsi aja.
1: Oke.
0: Terus 3 tahun sebelumnya sempat juara 1.
1: Oh, 3 tahun sebelumnya sempat juara 1. Mantap
0: juara ya Nadira. Satu. Ini Nadira.
1: Jadi pendengar nih saat hari ini yang mungkin ya kangen dengan suara Nadira ya. Bisa langsung mendengarkan nih. Ya buat pendengar Pro 1 dan Pro 2 ya bisa langsung di akses nih channelnya
0: di YouTube
1: RRI,
0: ya.
1: Di YouTube ya, RRI Takengon Channel ya.
0: Nah,
1: atau mungkin yang gimana ya kita bilangnya yang jauh bisa langsung mendengarkan di radio seperti biasa.
0: Di radio
1: biasanya,
0: seperti biasa di Pro 1 93,0.
1: 93,0.
0: Di Pro 2 di 90,6 ya.
1: 90,6 FM.
0: Iya, tapi kalau di Pro 2 kamu dengerin lewat radio analognya dulu ya teman Pro 2 karena streaming RRI digitalnya kita belum selesai nih.
1: Okay.
0: Belum bisa.
1: Jadi
0: kalau Pro 1 bisa di RRI digital juga.
1: Nih, boleh di RRI digital ya.
0: Iya,
1: untuk mendengarkan
0: betul
1: siaran Pro 1.
0: Betul.
1: Tapi yang lebih enaknya ya langsung YouTube ya.
0: Mm-mm.
1: Atau mungkin pendengar ada yang mau berhadir nih ke sini untuk meramaikan acara. Tempat masih banyak kosong nih sebelum nantinya penuh ntar rebutan.
0: Iya, ini udah banyak jajanan-jajanan juga.
1: Ya, benar.
0: Yang anget-anget di sini banyak pelaku usaha UMKM di Kota Takengon itu enggak sedikit.
1: Ya. Iya, benar.
0: Dan kalau masalah cita rasa juga bisa diacungi jempol nih.
1: Benar sekali,
0: Bung Ari. Jadi buat kamu yang mau kesini jangan takut kedinginan, mau kopi hangat ada.
1: Benar.
0: Espresso. Nah, apalagi?
1: Ada apa ya kita
0: bilang? Ini apa nih?
1: Oh, saya malam ini kayaknya lebih nikmat ke apa ini? Lemon tea nih.
0: Lemon tea aku ikut-ikutan Bung Ari nih kayaknya. Ayo ikut-ikutan Bung Ari, kayaknya aku lemon tea juga
1: karena
0: nih.
1: Karena gini, cuaca kita dingin, lemon tea hangat-hangat. Enak gitu yuk.
0: Betul.
1: Karena kalau kopi hari ini udah 3 kali yuk.
0: Jangan banyak, jangan terlalu banyak juga gitu ya.
1: Kita
0: gak tidur. Besok gak bisa kerja kalau gak tidur malam ini ya.
1: Kayaknya terus ini Nadira udah mulai mau cek
0: sound. Udah siap-siap ya.
1: Atau kita dengarkan dulu ya.
0: Kita dengarkan dulu. Tapi kita gak tahu masih ini lagunya apa ya.
1: Ini judul lagunya apa ya tadi ya.
0: Kita dengerin aja dulu nih teman produser dan juga pendengar RRI di Pro 1.
1: Iya.
0: Lagi cek-cek sound juga nih. Buat kamu yang udah nonton di YouTube, jangan lupa share-share ke teman-teman yang lain ya,
1: ya
0: untuk
1: benar
0: link YouTube-nya atau ke grup sekolah.
1: Di share sebanyak-banyaknya.
0: Grup kampus. Kalau nggak sempat kesini, kamu nimbrungnya di YouTube aja bisa berkumpul di sana langsung bisa tapping di kolom live chatnya juga.
1: Jangan lupa siapin kopi dan snack juga dong.
0: Betul, karena malam minggunya malam yang panjang. Kita mungkin sampai jam berapa nanti ya? Jam hampir jam 12 lah ya.
1: Bisa jadi sih jam
0: bisa jadi
1: jam 12 lah ya. Tapi yang pastinya nih malam ini jangan sampai di rumah sendiri galau.
0: Betul.
1: Lebih bagus pantengin nih channel RRI
0: channel Takengon ya. channel. Atau
1: baik, atau kita lanjut ke ini nih, ke Nadira langsung
0: dengan tembang manisnya.
1: Oke, baik mendengar, selamat mendengarkan.

0: ke pendengar Persatu. Tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari Nadira ya, Teruskanlah. Ini lagu dari
1: Agnes Monica.
0: Agnes Monica.
1: Lagu yang cukup dalam ya.
0: Betul.
1: Bercerita tentang seseorang yang memilih untuk melepaskan sebuah hubungan.
0: Iya, galau dong. Galau dong.
1: Perasaan itu masih ada tuh ya.
0: Iya.
1: Dilepas nih.
0: Iya, tapi tahu enggak Bung Ari, kadang mencintai itu bukan berarti harus terus bertahan loh.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Ada saatnya seseorang itu memilih pergi karena sadar hubungan itu memang sudah tidak dipaksakan. Iya.
1: Dan teruskanlah di lagu ini ya, seperti sebuah kalimat yang merelakan ya.
0: Betul.
1: Silakan melanjutkan perjalananmu. Sementara saya belajar menerima bahwa kita memang harus berpisah.
0: Aduh. Waduh, waduh. Malam ini kayaknya full filosofi ya, Bung Arya.
1: Bukan filosofi sih, yuk. Cuma ya habis dengar lagunya, dompet juga ikut perlu merelakan nih kayaknya, yuk.
0: Lo kok dompet?
1: Ya kan merelakan uang keluar buat jajan di UMKM.
0: Betul juga. Nah itu dia baru perjuangan yang nyata ya.
1: Ya karena
0: pingin
1: kalau
0: malam mingguan ya harus rela.
1: Cek dulu nih isi dompet nih. Sesuai dengan lagunya nih. Betul. Teruskanlah.
0: Kalau ada teruskanlah. Kalau ada teruskanlah. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nonton aja kan, nggak harus nyemil gitu ya.
1: Benar juga sih, yang penting ikut hadir dan meramaikan.
0: Iya,
1: jadi tadi ada komennya di YouTube ya yang katanya lewat radio saja.
0: Oh,
1: tidak
0: iya?
1: Masalah, yang penting tetap meramaikan.
0: Kayaknya kita bacakan dulu nih Bung Ari, siapa nih yang udah gabung di YouTube ya? Siapa ya? Oke. Okay.
1: Ada siapa ini?
0: Dianto Argata.
1: Dianto Argata. Saya stay lewat radio saja.
0: Oke, Dian. Oke, Dian.
1: Boleh.
0: Tapi ada
1: apa lebih enak sambil nonton nih.
0: Ya, betul. Kan? Ada juga nih Ona. Oke, okay. Ini ada satu lagu dari R2 Production, kita dengarkan dulu nih sama Pro 2. Dan juga pendengar Pro 1.

0: Ya, masih di Pagelaran Budaya di RRI Fest 2026. Tadi ada satu lagu dari siapa tuh?
1: Siapa itu? Jangan Paksakan Tuk Rindu.
0: Iya, dari Ivan Seventeen ya, ya. Kayaknya next bahkan lagu-lagu oke lagi nih. Banyak. Tapi kalau kita perhatiin dari tadi banyak lagu galaunya ya, Bung Arya.
1: Iya sih, benar juga sih. Judulnya saja udah terasa berat ya.
0: Iya.
1: Ada perasaan yang memang tidak bisa kita minta ya untuk tetap tinggal, termasuk rasa rindu, benar gak sih?
0: Benar, kadang kita berharap seseorang itu masih merindukan kita gitu loh, masih mengingat kita, tapi ternyata perasaannya sudah berubah. Ini galau lagi nih.
1: Daripada kita terus memaksakan ya, sesuatu yang sudah tidak sama ya, mungkin memang lebih baik kita belajar untuk menerima.
0: Iya.
2: Kita akan minta sekitar waktunya.
1: Ya.
2: Belum acaranya kita kayak musiknya juga ada Reva lah juga Nadira ya. Mari kita dengarkan dulu sepatutnya dari Kasubag Tata Usaha Radio Republik Indonesia Takengon. Untuk kali ini kami minta kesediaan dari Ibu Erani Aurora SP ya untuk
0: Jadi teman berdua dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita masih mendengarkan sambutan dari KTU, KTU ya, RRI Takengon Ibu Erani Aurora. Beliau ini juga seniman sih.
1: Iya benar.
0: Iya, selamat mendengarkan.
1: Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah kita panjatkan bersama. Walaupun dalam keadaan hujan yang penuh berkah ini, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama menikmati malam yang sedikit dingin di lokasi Inan Mayak Teri yang kita cintai ini. Izin Bapak Ibu hadirin, adik-adik, kakak-kakak sekalian yang sudah berhadir, seyogyanya Pak Kepala yang menyampaikan sambutannya. Namun beliau menyampaikan kalau di sini serasa jadi pengen nyanyi katanya. Jadi saya mewakili beliau untuk menyampaikan sedikit informasi bahwasanya kegiatan kita pada malam ini adalah rangkaian kegiatan dari RRI PES 2026 yang diselenggarakan oleh RRI Takengon dan juga diselenggarakan oleh RRI se-Indonesia. Dan kebetulan pada malam ini adalah salah satu rangkaian acara dari RRI PES 2026 dari RRI Takengon, yaitu ada pertunjukan musik dan juga bajar UMKM. Dan sebelumnya dapat saya sampaikan juga, kita sudah melaksanakan kegiatan lain berupa penanaman pohon, kemudian ada bersih-bersih daerah aliran sungai. Dan kita rencanakan kegiatan juga akan terus berlangsung sampai nanti tanggal 11 puncaknya ketika Hari Radio di 11 September 2026. Tadi juga sudah disampaikan bahwasanya besok kita ada rangkaian lainnya, yaitu penebaran benih ikan, juga senam jantung sehat bersama yang akan dilaksanakan di dermaga. Mohon partisipasinya juga buat yang hadir pada malam hari ini, mungkin nanti besok bisa berpartisipasi bersama untuk melaksanakan rangkaian kegiatan RPS lainnya. Terakhir mungkin terima kasih banyak kepada yang sudah mensupport acara ini, R2 Production, kemudian para pengisi acara, ada Repa, ada Dira, terima kasih. Dan mungkin perlu kami sampaikan juga, beliau adalah yang dua ini bintang, iya, jadi bintang radionya RRI Takengon pada masa sebelumnya. Ini udah gak ikut ya? Sudah memberi kesempatan untuk yang generasi lainnya. Mungkin demikian Bapak Ibu, terima kasih kami sampaikan kepada pendukung acara, untuk R2 Production, kemudian teman-teman yang pengisi acara juga, juga kepada Bapak Ibu, kakak dan abang yang meramaikan melalui bajar UMKM. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Tetap semangat walaupun hujan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih buatnya Ibu Erani Aurora. Ya, ini ibunya adalah Kasubag Tata Usaha Radio Republik Indonesia Cabang Takengon. Ya, terima kasih Ibu sudah membuka acara di musik tradisionalnya dan juga bazar UMKM-nya. Terima kasih banyak. Sebenarnya tadi Ibu Erani ya, Ibu Erani atau Ibu Aurora? Aurora. Ya, yang ibunya tadi ngomongnya secara halus ya, ke yang dua di sana gitu ya. Secara ininya udah tua ya, enggak bisa lagi ikut ya. Oke, okay. Banyak besi-besi semua yang telah berada di kawasan Ninan Mayak ternyata di kawasan di Simpang 5-nya atau di acara Car Free Day-nya dalam rangka acara RRI Fest 2026 ya. Di sini kita kedatangan dua penyanyi ya. Yang dua-duanya juga kita ketahui juga merupakan bintang radio ya di masanya. Di masanya ya. Karena nanti kalau enggak salah juga ada juga nanti bintang radio yang selanjutnya ya. Iya Bang, ada ya nanti.
1: Iya benar Bang, ada.
2: Kalau enggak salah ada ya. Tanggal ya, 8 ada. Ya, tanggal 8 September nanti mudah-mudahan timbul lagi bibit baru ada musisi atau penyanyi yang berdomisili di Takepon. Ya luar biasa. Tepuk tangan dong buatnya RRI. Luar biasa. Ini sengaja nih agak di jilat-jilat sih biar dipakai nanti. Oke. Ini saya kita lanjut ya acaranya Bang, lanjut ya. Ini saya mau nanya dulu kesepakatan kita bersama nih, mau Nadira atau Reva? Gimana? Mau Reva atau Nadira? Nadira apa? Enggak bisa dong dua-dua, ya. Mau Kabirul Halim atau Bang Rio yang nyanyi? Oh, dua-dua nyanyi. Bang Rio sama Halim nyanyi, ayo. Drummer saya sama gitaris saya nyanyi. Hah? Biar kami yang megang alatnya. Oh, bubar semua. Oh, enggak lah. Oke. Siapa? Reva apa Nadira? Siapa? Oke. Untuk selanjutnya ya, coba kita panggilkan dulu buatnya Reval ya untuk mempersamai kita di kesempatan malam yang berbahagia ini di acara RRI Fest 2026 ya.
1: Ya pendengar,
2: yang tahu lagunya Reval salah satunya apa? Singlenya? Judulnya apa kira-kira? Apa? Ada yang tahu singlenya Reval? Gak ada yang tahu. Hah? Cinta Putih. Ya. Cinta ya, cincin putih ya. Tapi orangnya belum nyampe ya kok orangnya. Orangnya belum nyampe ya. Yang cincin putih orangnya belum nyampe. Oh, belum. Oke. Okay. Oke, okay, tepuk tangan sekali lagi buatnya Reval.

0: Ya, teman Pro 2 dan juga pendengar itu tadi satu lagu Gayu, Kuyu, ya.
1: Kuyu yang dibawakan.
0: Kuyu ini tahu enggak artinya Bung Ari apa?
1: Angin.
0: Angin. Tapi kalau versi pop Indonya angin juga ada ya?
1: Angin dari bawah, ada dari raja, ya. Ada dari dewa. Banyak sih.
0: Iya.
1: Dan sekarang dari kearifan lokal ya.
0: Betul, kearifan lokal.
1: Musik tradisionalnya.
0: Betul. Tapi ini lagu ini luar biasa, best. Dari kalangan anak muda, orang tua suka cover lagu Kuyu dari Sadia ini.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Bang Muari bisa nyanyikan lagu Kuyu ini?
1: Belum bisa.
0: Belum ya. Aku juga bisa. Ya? Aku juga enggak bisa. Oke. Okay.
1: Hah? Pendengar, kita sekarang sedang melihat nih UMKM lokal nih, bisa kita saksikan ya.
0: Betul.
1: UMKM lokal. Ini ada apa itu?
0: Banyak nih. UMKM lokal mulai dari
1: kopi,
0: dimsum mentai, terus ada ayam, aduh nggak kelihatan juga nih, ada ayam apa lagi nih ya, ada ayam penyet,
1: iya ayam penyet,
0: ayam penyet,
1: kopi, ada
0: terus kopi-kopi, minuman lengkap semua nih rasanya nih Bung Ari.
1: Gimana?
0: Untuk minuman lengkap semua nih, ada kopi.
1: Lengkap sih, saya lihat tadi di satu bazar ya.
0: Betul.
1: Untuk minuman itu full.
0: Iya, minuman kekinian ya.
1: Masih dengan satu bazar ya.
0: Iya.
1: Belum dengan bazar-bazar
0: yang lainnya.
1: Yang lainnya ini.
0: Iya. Ya kita bangga dengan adanya mobil-mobil kopi yang ada di sini ya. Hmm. Jadi semua jenis minuman juga bisa kamu coba,
1: sekali.
0: Kamu rasain teman berdua.
1: Iya,
0: atau yang lagi hype sekarang ini teh hijau ya.
1: Teh hijau.
0: Teh hijau.
1: Itu lagunya Tulus ya.
0: Iya. Kalau kamu minum teh hijau juga ada nih. Kayaknya. Kalau kita yang kita minum apa nih, Bung Ari? Lemon tea.
1: Kalau saya masih yang standar aja lah.
0: Lemon
1: masih
0: tea ya.
1: Lemon tea aja dulu lah ya.
0: Oke, ini satu lagu dari Reva.
1: Judulnya tahu nggak yuk?
0: Ini belum. Nanti aja ya. Selamat mendengarkan.
1: Oke, baik pendengar. Selamat Pro 1 dan Pro 2 ya. Selamat mendengarkan lagu yang dibawakan oleh Revalda.

Oke. Reval. Ya, itu tadi Revalnya sengaja. Karena lagunya bukan tuh yang bukan tuh bentar lagi dilepasnya, ya. Ya, jangan lu lalu lalang ini kuda mau dilepas, oke? Oke. Oke, untuk selanjutnya biar jangan apa kali kan kita apakan dulu apa tuh, ya biar jangan apa-apa kali ya kan. Ya. Ciki ah, ya kan. Buanya Nadira, yuk.

0: alasan gitu ya. Tahu gue kemana? Jangan tua-tua di jalan gitu loh.
1: Tua-tua di jalan gak enak loh.
0: Kayaknya udah jam 22 lewat 2 nih Bung Ari.
1: Jadi kayaknya
0: Ayu mau pamit. Kalau Bung Ari nggak tahu nih, pamit nggak?
1: Pamit juga.
0: Pamit lah. Tapi untuk hiburannya masih lanjut ya.
1: Untuk hiburan ya kita masih lanjut nih, masih kita live kan di YouTube
0: channel.
1: Jadi untuk kami sama Ayu ini kami
0: mau pamit dulu. Tapi kamu tetap aja di pagelaran budaya musik tradisionalnya masih dari Taman Inen Mayak Teri Kota Takengon.
1: Benar
0: lanjut
1: sekali.
0: Di YouTube-nya RRI Takengon Channel atau di frekuensi 93,0 Pro 1 RRI Takengon ya. Atau di 90,6 Pro 2 RRI Takengon. Ayu pamit.
1: Dan Ari juga pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka

0: aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak benar. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untuk

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: jadinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pihit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian solusi, bukan polusi.
5: Dian, sebelumnya Bapak mohon maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Memang sudah lama sakit,

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya, kembali lagi ke studio Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz. Ya pendengar, tadi ya sudah kita ikuti ya keseruan di pertunjukan musik tradisional ya, dalam rangkaian acara RRI Fest 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Itu rangkaian ya menyambut hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya, yang akan RRI ulang tahun nanti tanggal 11 September ya pendengar ya, sekitar 6 hari lagi nih. Baik pendengar, itu tadi ya kami, saya ya, dari Ari dan dari Pro 1 dan juga Ayu dari Pro 2 yang sudah mengisi menjadi presenter ya, selain dari ada Bang Bem ya, dari R2 Production. Di situ ada Reval, ada Nadira ya. Reval ini mungkin pendengar tahu ya, salah satu lagu dia yang berjudul Nume ya pendengar ya, yang lagi-lagi viral sekarang ya. Dan Nadira, Nadira itu salah satu dari info dari Ayu tadi ya, ada dia itu bintang radio yang sudah mengikuti bintang radio selama 3 kali ya kalau gak salah ya pendengar ya. Jadi Nadira itu pernah juara 1 dan juga juara keberapa ya. Itu tadi lah pendengar ya, deretan musik ya yang dikirkan dalam acara pertunjukan musik tradisional di Taman Indrayak Teri. Cuman ya acaranya harus kami cukupkan ya, tepat tadi di pukul 11 tadi ya, karena saya dan Ayu harus menembus dinginnya malam nih, kesana kemari nih. Dan sekarang kami sudah balik lagi ke studio ya pendengar ya. Pendengar, saya lagi mencari lagunya Nume nih, saya cuma coba putar di sini ya, di apa, di kita sekarang lagunya Reval ya. Coba saya cari dulu, nanti coba kita putarkan ya. Kebetulan memang lagunya kan sedang viral-viralnya nih di belantika musik, bukan tanah air tapi tanah gayu ya pendengar ya. Ada dari Reval, lagu yang sangat-sangat sekarang lagi viral dan lagi populer pendengar ya. Pendengar, ini saya udah dapat lagunya. Coba kita putar ya pendengar ya, biar pendengar juga bisa mendengarkan. Baik pendengar, selamat mendengarkan satu lagu dari Reval, Nume.

Baik pendengar, itu tadi yang lagu Numa yang lagi viral yang dibawakan oleh Rebel ya pendengar ya. Yang tadi sempat dibawakan di RRI Fest 2026.

0: membalas, mengubur, dan menutup. Jurus ampuh membasmi nyamuk.
1: Ya benar, masih kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda ya. Lagu di malam minggu nih. Nah, mungkin yang lagi patah hati. Atau lagu-lagu semangat ya di malam minggu ini ya. Pendengar, sembari kita nantinya jam 11 ya, kita akan menuju ke gaya malam ini dengan musik tradisional di Dong. Pendengar, selamat mendengarkan Samson di ujung jalan.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Jangan

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

pendengar, kita akan masuk ke sesi Gayo Malam ya, dengan musik tradisional di Dok Gayo. Pendengar, selamat mendengarkan.

malam pendengar Radio Republik Indonesia. Mari kita berhenti sejenak dari kesibukan, dari hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti berputar. Malam ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan perjalanan hidup. Sebuah perjalanan yang sering kita jalani tanpa sempat berhenti untuk bertanya, apa makna dari semua ini? Hidup adalah perjalanan panjang. Kita dilahirkan tanpa membawa apa-apa. Dan suatu saat nanti, kita akan kembali tanpa membawa apa-apa pula. Di tengah perjalanan itu, kita mengumpulkan pengalaman, kenangan, dan pelajaran. Ada saat-saat kita merasa kuat, penuh semangat, dan yakin bahwa dunia ada dalam genggaman kita. Namun, ada pula saat-saat kita merasa rapuh, kehilangan arah, bahkan ingin menyerah. Tetapi, bukankah justru disitulah indahnya kehidupan? Bahwa setiap langkah, baik yang ringan maupun yang berat, adalah bagian dari proses yang membentuk siapa diri kita hari ini. Seringkali kita sibuk mengejar apa yang belum kita miliki, hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Kita ingin rumah yang lebih besar, pekerjaan yang lebih baik, atau pengakuan orang lain. Padahal, kebahagiaan sejati seringkali hadir dalam hal-hal yang sederhana. Senyum anak kecil, sapaan hangat dari sahabat, atau sekedar menikmati secangkir kopi di pagi hari. Syukur bukan berarti kita berhenti bermimpi. Syukur adalah cara kita menghargai setiap langkah, sambil tetap melangkah menuju impian. Dengan bersyukur, hati kita menjadi lebih tenang, dan hidup terasa lebih bermakna. Kegagalan sering dianggap sebagai akhir dari segalanya. Padahal, kegagalan hanyalah tanda bahwa kita sedang belajar. Tidak ada orang yang berhasil tanpa pernah jatuh. Bayangkan, seorang anak kecil yang belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, menangis, lalu bangkit lagi. Hingga akhirnya, ia bisa berlari dengan bebas. Begitu pula dengan kita. Setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Dan di balik setiap kegagalan, selalu ada harapan. Harapan adalah cahaya kecil yang menuntun kita di tengah gelapnya perjalanan. Selama kita masih punya harapan, kita masih bisa melangkah. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang seberapa tinggi kita mendaki atau seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Hidup adalah tentang bagaimana kita memberi makna pada setiap langkah. Apakah kita sudah memberi senyum pada orang lain? Apakah kita sudah membantu mereka yang membutuhkan? Apakah kita sudah menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita? Karena ketika kita pergi nanti, orang tidak akan mengingat seberapa kaya kita, tetapi seberapa besar kebaikan yang kita tinggalkan. Saudara pendengar Republik Indonesia Takengon, mari kita jadikan hidup ini bukan sekedar tentang mencapai puncak, tetapi tentang bagaimana kita menikmati setiap langkah menuju ke sana. Mari kita belajar bersyukur, berani menghadapi kegagalan, dan terus menyalakan harapan. Semoga renungan malam ini memberi kita kekuatan untuk terus berjalan dengan hati yang penuh harapan dan jiwa yang penuh syukur. Saya Satiran, pamit. Tetaplah bersama kami di frekuensi 93 FM, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Fazil kembali hadir di rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Minggu 6 September 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.

ذرية بعدها من بعض والله سميع عليم.

Bug. أشهد أن

Saya menaikkan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Takengun dan sekitarnya. Kita masih menantikan untuk bergabung kembali bersama dengan Masjid Rohama Takengun.

0: Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya."
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takion, kita bergabung bersama dengan Masjid Ruhama.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majlis Jemaah Salat Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Ruhama Takengon dimanapun berada. InsyaAllah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yang terhormat Bapak Tengku Wahdi MSMA. Pada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan ridha Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan rutinitas kita sebagai hamba Allah, melakukan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Agung Utama yang kita cintai ini. Kemudian selawat beriring salam juga mari kita sanjung sajikan atas junjungan kita, teladan bagi kita semua, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Agung Ruham Kengon, para pembina Dewan Kemakmuran Masjid Agung Ruhama, ada Pak Dr. Andes Nasir Isma, Pak Amrun Saleh, dan semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit di antara kita semua jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat berhati-hati sekali agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa, baik dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Maka kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah sangat berhati-hati dalam hal melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kadang pada saat yang sama justru kita meremehkan dosa-dosa yang kita anggap sepele, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal bahaya dan balasan dari perbuatan dosa tidak diukur dari besar atau kecilnya, karena semua perbuatan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak ketika Allah memanggil kita dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita ketika kita hidup di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang maknanya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengerjakan kebaikan, siapapun yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah sekalipun, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, dia akan melihat juga balasannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ayat yang baru saja kita dengar bersama itu merupakan peringatan yang diberikan oleh Allah kepada kita bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan, maka nantinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita pertanggungjawabkan dan akan diperhitungkan dan tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua akan melihat balasannya di akhirat kelak, jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kitab, Syekh Ibnu Ajibah Al-Fasi mengatakan bahwa tiada seorang mukmin maupun orang kafir itu melakukan kebaikan atau keburukan di dunia melainkan ia akan melihat balasannya sendiri di akhirat nanti kelak. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui bahwa setiap amal perbuatan kita akan mendapatkan balasan kelak, maka ada lima hal dosa yang mungkin pada kesempatan singkat ini sedikit kita mengulang kaji. Lima hal dosa yang kita anggap sepele akan tetapi nanti akan kita pertanggungjawabkan ketika kita diminta oleh Allah di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, berdusta ketika berkata, berbohong ketika berkata, pecogah jika kita bercerai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian dari kita mungkin itu adalah hal yang biasa atau mungkin sering kita main-mainkan dalam hal berbohong, dalam hal berdusta, khususnya ketika kita bercanda, khususnya ketika kita bersenda, bersenda gurau. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang kita anggap lumrah ini kadang-kadang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita sadari bahwa hal-hal yang kecil seperti itu jangan pernah kita lakukan dan sadar untuk kita lakukan, meskipun awalnya itu adalah senda gurau. Icogah hipong, kita bohongi orang tua atau lain sebagainya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita sadari bahwa kebohongan sekecil apapun dapat menyeret seseorang ke dalam dosa yang lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maknanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutlah kalian terhadap dusta, karena sungguh dusta akan menjerumuskan pada kejahatan, dan sungguh kejahatan akan menjerumuskan pada neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, membicarakan keburukan orang lain, membicarakan keburukan saudara kita, membicarakan aib daripada saudara kita, atau yang disebut dengan ghibah. Dosa ini sering terjadi juga dalam obrolan kita sehari-hari. Sederhana sekali jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi akan menyeret kita kepada sesuatu hal, menambah dosa kita, dan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika kita berkumpul, ketika kita bersama teman, tetangga, dan yang lainnya, pembicaraan yang semulanya kita anggap biasa, tapi akhirnya menjerumus kepada ghibah, membicarakan aib dari saudara kita sendiri, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan tidak sedikit dari kita yang berdalih bahwa hanya membicarakan apa adanya, padahal justru itulah yang disebut dengan ghibah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis juga disebutkan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan Nabi bersabda, yaitu engkau menyebutkan saudaramu sesuatu yang tidak ia sukai. Ditanyakan, bagaimana jika yang aku katakan ada pada diri saudaraku? Nabi menjawab, jika benar ada pada dirinya, maka engkau telah menggunjingnya, dan jika tidak ada pada dirinya, maka engkau telah menuduhnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, berlaku curang dalam transaksi. Dosa ini sering dianggap biasa. Misalnya dalam perdagangan, kita menyembunyikan cacat barang yang akan kita jual kepada saudara kita. Kita sedikit menghitung atau menimbang barang yang kita jual, yang akan kita jual kepada saudara kita. Sedikit kita tipu atau sedikit kita kelabui bahwa barang itu tidak seberat itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga akan menjerumuskan kita, walaupun kita menganggap bahwa hal ini adalah hal yang biasa, tapi dapat menjerumuskan kita ke dalam lembah yang akan memperoleh dosa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hal bertransaksi ini, man gatha falaysa minna, yang artinya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang menipu maka bukanlah golongan dari kami, kata Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang keempat, mengadu domba atau disebut dengan namimah. Dosa ini sering dianggap sebagai hal yang biasa dalam keseharian kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dampaknya dapat merusak persaudaraan dan memecah belah hubungan antar sesama kita seorang muslim, muslim yang satu dengan muslim yang lain. Sebagai contoh ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iperin kupongta, kita sampaikan kepada kawan kita itu, tadi si Polan membicarakanmu seperti ini, sine pongho isederikam lagu ini. Itu membicarakan, padahal menurut kita itu biasa, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tapi itu sudah menyumbang dosa kita kepada saudara kita. Yang maksud kita mungkin tidak membicarakan beliau, tapi ketika kita bilang, kita sampaikan, si Polano membicarakan kampor sini. Maka oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit pula yang menyebarkan macam-macam hal yang kita anggap sepele. Padahal perbuatan yang sering dianggap sepele ini termasuk namimah yang sangat dilarang dalam Islam, dan pelakunya juga diancam tidak akan masuk surga. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam, yang artinya, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pengadu domba tidak akan masuk surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, meremehkan hak orang lain. Dosa ini sering terjadi tanpa kita sadari. Sering kita meremehkan saudara kita, misal menunda membayar utang padahal kita mampu, meminjam barang tetapi tidak dikembalikan, menggunakan titipan untuk kepentingan pribadi tapi tidak membayar upah pekerja tepat pada waktu, padahal itu adalah keringatnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, tidak menjalankan amanah dengan benar kepada orang yang telah mengamanahkan amanah tersebut, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah lima dosa yang sering kita anggap remeh, padahal bahayanya sangat besar dan dampaknya sangat buruk bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berusaha dengan saling mengingatkan untuk tidak meremehkan dosa dan kemaksiatan sekecil apapun dosa tersebut. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk kami sendiri dan tebusannya bagi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah kita menganggap dosa zariah kita itu akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, ketika kita anggap hal yang kita percandakan itu, hal yang kita anggap sepele itu, ada hal yang biasa-biasa saja. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan petunjuk dalam berkesempatan dalam kehidupan di dunia yang hanya sesaat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara pendengar, sudah kita ikuti mutiara subuh langsung dari Masjid Ruhama Takengon. Kami hadirkan selingan pilihan lagu islami menemani ruang dengar Anda, dan nanti kita lanjut dengan Warta Tano Gayo pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Banyu Meriah. Di antaranya, pemerintah daerah Banyu Meriah peringati Maulid Nabi Muhammad SAW sembari menyantuni 100 anak yatim. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara salurkan bantuan pangan beras. Berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanoh Gayo sepekan.
1: Pemerintah daerah Banyu Meriah peringati Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nur Nabawi. Kepala Dinas Syariat Islam Banyu Meriah Taslim menyebut, Maulid Nabi itu dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan, di antaranya zikir dan doa bersama, santunan anak yatim, dan tausiah. Pemerintah daerah Banyu Meriah santuni 100 anak yatim dari 22 kampung yang berada di wilayah Kecamatan Bukit. Sekretaris Daerah Banyu Meriah Rizwan Dika Putra mengatakan, para anak-anak yang hadir merupakan generasi menuju Indonesia emas dan akan menjadi pemimpin kelak. Karena itu, ia mengapresiasi penuh kepada para dermawan yang telah menyisihkan sedikit rezekinya untuk menyantuni anak yatim.
2: Anak-anak kita di depan adalah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia emas 2045. Yang akan memimpin daerah Kabupaten Banyu Meriah nantinya adalah anak-anak kita yang ada di depan kita, di samping kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya.
1: Bupati Banyu Meriah Tagore Abu Bakar menyerahkan langsung santunan dan bingkisan kepada anak yatim yang telah hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Bupati Aceh Tenggara HM Salim Fakri menyerahkan secara simbolis bantuan pangan berupa beras alokasi bulan Juli hingga September 2026 kepada masyarakat Kecamatan Lawe Timur. Penyerahan berlangsung di kantor camat setempat. Bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang disalurkan melalui Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah daerah. Bupati Salim Fakri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurutnya, bantuan pangan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
4: Atas nama seluruh rakyat dan warga Aceh Tenggara, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang sudah memberikan bantuan kepada masyarakat kami yang berhak menerima bantuan satu bulan terhitung bulan Juli, Agustus, dan September. 10 kilo per bulan, hari ini kami bagikan 30 kilo bagi masyarakat yang terdata di Kementerian Sosial.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Aceh Tenggara Karnaudi berharap bantuan beras tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat penerima serta disalurkan tepat sasaran.
4: Untuk Aceh Tenggara 958 ton. Untuk 16 kecamatan, 31.963 per triwulan, per 3 bulan sekali. Kita harapan kita semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Aceh Tenggara.
3: Pimpinan cabang Perum Bulog Kutacani Muhammad Asrian menjelaskan, penyaluran bantuan pangan beras di Kecamatan Lawe Sumur diperuntukkan bagi masyarakat di 18 Ia menyebutkan total bantuan yang akan disalurkan mencapai 958.890 kg beras bagi penerima manfaat di Kecamatan Lawe Sumur. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
5: Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Aceh Tengah. Satu unit rumah warga di Dusun Bernung, Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, hangus terbakar pada Selasa 1 September 2026 pagi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Rumah milik keluarga Suryani yang berkonstruksi semi permanen ludes bersama seluruh isinya. Disebutkannya saat kejadian pemilik sedang tidak berada di tempat. Api juga merembet dan berdampak pada satu rumah milik Eman yang berada di sampingnya. Untuk menangani kebakaran tersebut, BPBD Aceh Tengah mengerahkan sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran. Petugas damkar dibantu personel TNI, Polri serta masyarakat berjibaku memadamkan api. Andalika menambahkan, api dapat dikendalikan sekitar 20 menit dari waktu kejadian. Tidak ada korban jiwa.

0: dalam peristiwa tersebut. Adapun untuk terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pasca Bupati Jailua Suhaidi menerima penghargaan dari iNews Group dan Serambi terkait program restorasi ekonomi kerakyatan, pro dan kontra muncul di jagat media sosial. Sejumlah netizen menilai program yang dimaksud sama sekali belum berjalan, namun telah menerima penghargaan dari beberapa pihak. Bupati Suhaidi berikan tanggapan terkait hal tersebut dan mengajak masyarakat untuk terus mengawal agar program dapat berjalan seperti yang diharapkan.
2: Itu memang ada di bus menerima penghargaan. Saya juga tidak tahu penghargaan. Cuma kan tidak mungkin juga dia pernah tolak yang wajib diberikan kepada kami. Nah, saya pikir mereka juga kan punya kriteria-kriteria tersendiri mereka untuk memberikan penghargaan ini. Aku soal isi kok.
1: Ia menyebut program budidaya kopi telah berjalan dan kini sedang melakukan verifikasi terhadap bibit kopi bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bupati juga mengajak masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan kekeliruan. Begitupun, ia memberikan ruang diskusi secara terbuka terhadap hal yang perlu dipertanyakan sebelum disebarkan di dunia maya. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Takengon resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 yang dirangkai dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Launching berlangsung di halaman kantor RRI setempat Rabu siang, ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik bersama jajaran karyawan dan karyawati. Kegiatan tersebut menjadi awal dari rangkaian agenda yang tidak hanya melibatkan internal RRI, tapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, budaya, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik mengatakan, sejumlah rangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai 3 hingga 11 September 2026 mendatang.
3: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching kegiatan RPS Bintang Radio dan Ikut RI ke-81 tahun 2026, saya nyatakan dilaksanakan.
0: Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya demo produk dan diskusi bersama pelaku UMKM, aksi bersih lingkungan sekaligus penanaman bibit pohon, serta pertunjukan musik tradisional dan festival bazar UMKM. Kemudian masyarakat akan diajak mengikuti senam bersama jantung sehat, dilanjutkan penyebaran bibit ikan ke danau laut Pawar sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun Bintang Radio digelar pada Selasa 8 September nanti, sedangkan puncak kegiatan akan ditutup dengan acara penyulutan obor Triprastia yang dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026 datang. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bupati bersama Wakil Bupati dan DPRK Kabupaten Gayo Lues mengunjungi warga terdampak kebakaran di Desa Lukup Baru, Kecamatan Rikit Gaib. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengajak masyarakat menjaga kebersamaan dan tidak saling menyalahkan. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah penanganan warga terdampak sekaligus menyiapkan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Bupati juga mendorong evaluasi tata ruang pemukiman, khususnya jarak antar bangunan dan akses jalan. Jarak rumah yang lebih ideal serta jalan yang memadai dinilai dapat memperlancar evakuasi dan memudahkan mobil pemadam kebakaran menjangkau lokasi kebakaran. Bupati, Wakil Bupati dan Wakil Ketua 2 DPRK Gayo Lues turut menyerahkan bantuan kepada warga terdampak. Bantuan sebesar Rp2 juta per kakak diberikan untuk rumah rusak berat, sedangkan Rp1,5 juta per kakak untuk rumah rusak ringan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Wakil Bupati Gayo Lues Maliki menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan dan kesiapsiagaan menjadi bagian dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah ke-67 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Gayluwes. Maliki mengatakan, pengalaman menghadapi berbagai bencana menjadi pelajaran bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan peserta didik.
4: Pengalaman menghadapi berbagai bencana mengajarkan bahwa pendidikan juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan. Karena itu, pendidikan kebencanaan perlu menjadi bagian dari budaya sekolah dengan langkah darurat yang jelas untuk melindungi peserta didik.
1: Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat terus berkoordinasi untuk mempercepat revitalisasi, rehabilitasi, dan pemulihan sarana pendidikan terdampak bencana agar siswa kembali mendapatkan ruang belajar yang aman dan layak. Selain pemulihan pasca bencana, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi guru, sarana prasarana, serta pemerataan layanan pendidikan hingga wilayah terpencil. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Jembatan Beli Brawangja di Kampung Burla, Kecamatan Ketul, Kabupaten Aceh Tengah diresmikan dan mulai dimanfaatkan masyarakat Rabu 2 September 2026. Peresmian tersebut turut dirangkai dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan. Peresmian tersebut turut dihadiri Bupati Aceh Tengah yang diwakili Asisten 2 Setda Kap setempat, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Camat Ketul, Mukim Ketul, serta para reje Kampung Kala Ketul, Kampung Burla, Kampung Kekuyang, Kampung Bugara, dan Kampung Bintang Popara. Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol Rudi Haryanto mengatakan, peresmian jembatan Beli Brawang Gajah menjadi momentum penting bagi masyarakat khususnya dalam memperlancar akses penghubung antar kampung. Jembatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Selain memperlancar mobilitas warga, keberadaannya juga dapat mendukung aktivitas perekonomian dan pelayanan masyarakat.
6: Kami melintasi ke seberang sana naik seling, jadi sekarang alhamdulillah jembatan kami sudah siap akses jalan kami menuju ke desa-desa, alhamdulillah sudah siap, Pak.
5: Usai prosesi peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang diikuti unsur TNI, pemerintah daerah, aparatur kampung, dan masyarakat. Doa bersama tersebut menjadi ungkapan syukur sekaligus harapan agar jembatan Beli Brawang Gajah dapat terus memberikan manfaat serta digunakan secara aman oleh masyarakat. Jembatan Beli Brawang Gajah memiliki panjang 39 meter dan lebar 4 meter, dengan kemampuan menahan beban hingga 20 ton. Jembatan tersebut melintasi sungai dengan lebar sekitar 25 meter dan berada pada ketinggian sekitar 7 meter dari permukaan sungai. Dengan beroperasinya jembatan ini, akses transportasi dan mobilitas masyarakat antar kampung di Kecamatan Ketul diharapkan menjadi lebih lancar sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat di wilayah tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Gayluwes bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kantor pengulu Kota Blangkejeren. Bupati Gayluwes Suhaidi mengapresiasi sinergi Perum Bulog dengan pemerintah daerah dalam memastikan bantuan pangan diterima masyarakat yang berhak. Ia menyebutkan sebanyak 18.405 kepala keluarga di Gayluwes tercatat sebagai penerima manfaat pangan tahun 2026. Penerima bantuan tersebut tersebar di seluruh desa dengan menerima 30 kg beras per kakak. Penyaluran diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
7: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan bimbingan teknis IMTEK perizinan berusaha atau BIB sektor industri berbasis risiko melalui OSS serta terbit laporan industri melalui sistem informasi industri nasional atau SINAS tahun anggaran 2026 di Oprum Sekda Kap setempat kemarin. Acara ini untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap proses perizinan dan kewajiban laporan industri secara digital. LT Sekda Aceh Tengah Alam Syuhada berharap IMTEK ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan dan laporan.
8: Luar biasa terkait dengan perizinan-perizinan, sehingga dari 30 peserta ini memahami untuk mendapatkan perizinan usaha-usaha yang mereka sedang ke depan nanti betul-betul memudahkan mereka dalam rangka menjalankan usaha-usaha yang mereka tekuni nanti.
7: BIMTEK ini, kata PLT Sekda, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur hukum dan tertib administrasi perizinan. Acara ini juga dimaksud dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha di sektor industri. Muhammad Sanusi, Takingon, melaporkan.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Takengon menggelar aksi tanam pohon di objek wisata Arung Jeram Lopuk Badak dan aksi bersih-bersih sampah di aliran Sungai Pesangan Jumat 4 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian RRI PES 2026 yang juga digelar RRI di seluruh Indonesia. Kepala LPPRRI Takengon Imam Taufik dalam sambutannya menyampaikan, RRI PES menjadi program nasional RRI dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kegiatan itu juga menjadi wadah untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM, pelestarian seni dan budaya, peningkatan kesadaran kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan serta pengembangan wawasan publik.
9: Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai komitmen bersama untuk menjaga alam, merawat sungai dan membangun lingkungan yang sehat serta berkelanjutan. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua.
5: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jauhari Esti menyambut baik terlaksananya RRI PES 2026. Kegiatan tersebut, ungkapnya, tidak hanya sekedar wacana, tetapi langsung bergerak menanam 200 bibit pohon buah yang terdiri dari jeruk dan alpukat serta pembersihan aliran sungai.
10: Hari ini, Jumat 4 September 2022, kita memulai rangkaian ini dengan aksi nyata yang sangat relevan bagi daerah kita. Yaitu aksi cinta lingkungan ini pembersihan sungai Pesangan dan penanaman bibit pohon. Langkah ini menjadi sarana edukasi dan keteladanan bagi generasi muda komunitas lokal dan menjaga kelestarian ekosistem dataran tinggi dan.
5: Selain angkasawan dan angkasawati RRI Takengon, kegiatan tersebut juga melibatkan sejumlah pihak lainnya seperti pelajar, mahasiswa, pramuka, dan sejumlah komunitas lainnya yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Demikian berita sepekan yang kami rangkum dari Warta Tanah Melayu. Saya Fajri mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Takengon. Baru saja kita ikuti bersama Warta Tanoh Gayo dalam kabar sepekan. Dan selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia pagi ini hadir menemani kebersamaan kita.

Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi, tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

0: Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
2: Ya, pendengar, pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Bang Dedi Ardana. Selamat pagi, assalamualaikum Bang.
3: Pagi.
2: Ya, baik Bang. Silakan Bang untuk perakiran cuaca wilayah Tengah Aceh hari ini.
3: Baik, baik. Bentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami informasikan perakiraan cuaca wilayah Tengah ya. Untuk edisi hari ini tanggal 6 September 2026. Untuk wilayah Bandar Meriah, kemudian Takengon serta Gayo Luas dan daerah Aceh Tenggara untuk pagi hari memang umumnya kondisinya berawan hingga berawan tebal ya. Namun nanti menjelang siang kondisinya juga agak stabil. Hanya saja nanti menjelang sore atau malam hari itu memang masih berpotensi ya, khususnya untuk wilayah Gayo Luas serta daerah Aceh Tenggara adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan pada saat menjelang malam hingga dini hari kondisinya mulai agak normal ya, itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal dan kondisi apa namanya suhu rata-ratanya itu berkisar antara 23 maksud saya 17 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Namun menjelang sore hari memang ada peningkatan sedikit, itu berkisar antara 15 hingga mencapai 30 km per jamnya. Ya, seperti itu Bang.
2: Ya, bagaimana dengan peringatan dini untuk hari ini, Bang? Atau juga titik panas?
3: Baik, untuk titik panas sendiri memang ada beberapa tempat ya atau wilayah yang masih berpotensi adanya titik panas. Hanya saja untuk wilayah Gayo Luas khususnya untuk kecamatan Pantan Cuaca ya, itu ada satu titik untuk wilayah Tengah. Namun untuk wilayah yang lain seperti Aceh Barat, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan dan daerah Pidi hingga Dagan Raya itu ada beberapa titik panas.
2: Ya. Ya. Silakan Bang, silakan.
3: Untuk untuk 1 hingga 2 hari ke depan juga ini memang potensi hujan juga memungkinkan ya terjadi di wilayah Tengah. Khususnya untuk wilayah perbatasan Aceh Tenggara dengan wilayah Sumatera Utara ya. Memang masih kondisi hujan masih cukup tinggi dan ini bisa menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir ataupun tanah longsor. Dan untuk itu himbauannya adalah kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati ya dalam melakukan aktivitas di luar rumah dan apabila merasakan terjadinya perubahan pergerakan tanah sebaiknya dihindari dari tempat lokasi sekitarnya.
2: Ya baik, terima kasih Bang Deddy untuk informasi cuacanya pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Itulah rekaman suara Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah Anda, ternyata bukanlah suara Bung Karno yang pertama kali diperdengarkan ke seluruh Nusantara dan dunia melalui radio saat pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Fakta menariknya, bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut baru dilakukan pada 1951 di studio RRI Jakarta. Lantas, siapa yang pertama kali mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara luas pada 17 Agustus 1945?
3: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Inilah bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu. Proklamasi
2: adalah pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama kali membacakan naskah proklamasi ke berbagai wilayah melalui siaran radio pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 19 waktu Jawa. Dengan keberaniannya, sosok yang kini dikenal sebagai salah satu pendiri RRI tersebut membawa masuk naskah proklamasi ke ruang siaran stasiun radio pemerintah penjajah Jepang. Padahal saat itu, kantor radio Hosokyoku tempatnya bekerja, yang juga menjadi cikal bakal radio RRI, sedang dalam penjagaan ketat dari polisi militer Jepang atau Kempetai. Berkat jasanya, informasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa didengar tak hanya di penjuru Nusantara, namun juga di seluruh dunia.
4: Negara itu menimbulkan suara gembira, baik di kota-kota besar.
2: Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada 11 September 1945 atau satu bulan setelah siaran Hosokyoku dihentikan siarannya pada 19 Agustus 1945. Radio Republik Indonesia menjadi radio yang memiliki peran penyampai informasi sejak pertama kali nama Indonesia digaungkan sebagai negara berdaulat hingga hari ini. Terus beradaptasi dan bertransformasi dengan memperbarui teknologi maupun konten, disebut menjadi kunci eksistensi agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini.
5: Sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan zaman, Radio Republik Indonesia atau RRI juga turut berinovasi dengan menggunakan konsep audiovisual seperti yang ada di sebelah saya ini. Dan ini juga memanfaatkan platform digital sekaligus agar bisa dinikmati oleh generasi muda terkini, mulai dari generasi milenial ataupun generasi Z. Hal ini seakan senada dengan slogan yang dimiliki oleh Radio Republik Indonesia atau RRI sejak lama, yaitu sekali di udara, tetap di udara. Albi Pratama, Robi Bahtiar, Jakarta.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya, mendengar kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini. Untuk jenis komoditi, bahan bangunan, dan pupuk. Mulai dari semen, minggu lalu 105.000, minggu ini 95.000 per sak atau turun 9,52%. Kemudian besi beton, 10 mili, minggu lalu 75.000, minggu ini Rp70.000, turun 6,67%. Kemudian besi 12 mili, minggu lalu 105, sekarang Rp98.000 per batang, turun 6,67%. Berikutnya ukuran 6 mili, Rp28.000 per batang. Kemudian ukuran 8 mili, Rp47.000 per batang. Sementara itu untuk harga seng gelombang 8 kaki, Rp70.000 minggu lalu per lembar, minggu ini Rp67.000, turun 4,29%. Kemudian seng plat 8 kaki minggu lalu 110, harganya stabil ya. Kemudian untuk pupuk KCL 11.000 per kilogram, TSP 12.000 per kilogram, urea 6.000 per kilogram, ZA Rp8.000 per kilogram. Demikian dengar untuk daftar harga bahan pokok penting strategis pagi ini.
0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah, persembahan Radio Republik Indonesia bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kiri ya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam.